0: juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
6: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
4: Diperbaiki pasca bencana.
6: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas.
4: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan, karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
6: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
4: Evaluasi
6: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
4: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
6: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
4: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
6: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
4: Ya?
6: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
4: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
6: ya Pak?
4: Ya, 10 T.
6: Oke.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita secara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita atasi.
5: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
9: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPRD kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya sekretaris mempengar. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi.

0: ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan
1: pegawai kan gini,
0: yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
2: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan?
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
4: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
6: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
4: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada permukaan.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
7: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
5: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
8: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
9: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
8: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan

0: tujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
8: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
8: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
5: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat tiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 30 menit lepas dari pukul 9 pagi. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini tengah menikmati kebersamaannya di akhir pekan. Tentunya berbahagia sekali pendengar masih setia konsen bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya masih temani pendengar dengan rangkaian informasi-informasi di Jayapura pagi. Selepas Jayapura pagi, kita masuk di Jayapura siang. Ada beberapa informasi yang masih terus dihadirkan menemani suasana akhir pekan Anda, masih dari portal resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa mengakses portal kami di rri.co.id. bahkan Anda yang di luar Jayapura, di luar Papua, bisa mengakses informasi-informasi dari rri.co.id, bahkan bisa streaming ya, streaming RRI Jayapura lewat RRI streaming, lewat aplikasi RRI Play. Baik, kemudian selamat pagi dan tentunya tetap bersama Pro1, kanal informasi inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Perkenalan, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 43 menit. Kita lepas dari pukul 9 pagi. Selamat pagi, semangat pagi, selamat berakhir pekan saja untuk semua pendengar yang tengah menikmati kebersamaan di akhir pekan ini. Baik, pendengar, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana aktivitas dan juga suasana akhir pekan Anda. Dengan tentunya beberapa informasi, ya tentunya kita baru saja memperingati Hari Anak Nasional. Pendengar, harga mahal perkawinan usia anak, ya, harga mahal perkawinan usia anak, tren perkawinan anak di Indonesia terus menurun. Tetapi pencegahan harus digencarkan demi melindungi generasi muda dari bahayanya. Nah, pendengar, kesadaran orang tua sangat krusial agar anak tidak harus membayar harga mahal akibat fenomena ini. Tentunya dari Koalisi Perempuan Indonesia tengah mensosialisasikan atau mengedukasikan bahwa stop perkawinan anak, antar kami ke sekolah, bukan lagi ke pelaminan. Orang tua wajib mengantarkan anak ke sekolah, bukan lagi antar ke pelaminan. Dan anak sekolah berhak sekolah, bukan dinikahkan. Ya, pendengar, bahaya perkawinan anak usia anak, ya. Bahaya perkawinan usia anak itu, satu, menyebabkan putus sekolah. Kedua, peluang ibu dan anak meninggal dalam persalinan tinggi. Dan yang ketiga, melahirkan anak dengan stunting, resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan juga memperpanjang rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diimbaukan untuk semua orang tua, biarkan anak menyelesaikan sekolah dan menggapai cita-citanya. Jangan paksa anak menikah di usia 18 tahun. Ya, dan pendengar, upaya pemerintah mencegah perkawinan anak, mengedukasi masyarakat tentang hak anak dan kesehatan produksi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua melalui kelompok ekonomi sosial, memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pemaksaan perkawinan anak. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, mengatakan penghentian perkawinan anak harus menjadi agenda bersama karena praktik tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya kerentanan anak dan pelanggaran hak anak. Untuk itu tuh pendengar, ya, ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal itu 200 juta, itu undang-undang TPKS.

Ya, Undang-Undang TPKS, ya, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ya, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Ya, benar, Undang-Undang TPKS ini, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 yang disahkan pada 9 Mei 2022 lalu. Regulasi ini dibuat khusus untuk melindungi korban dari segala bentuk kekerasan seksual, memastikan hak pemulihan, serta memberikan hukuman tegas kepada para pelaku. Dan undang-undang ini secara komprehensif merumuskan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama itu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Pendengar, selain tindak pidana di atas undang-undang, TPKS juga mengatur hak korban untuk mendapatkan perlindungan, restitusi, ganti rugi dari pelaku, serta layanan pendampingan dan pemulihan dari negara. Dan tentunya pendengar, ya, negara melindungi warga negaranya. Jadi yang pertama adalah pelecehan seksual non-fisik, ya, dan juga ada secara fisik, non-fisik, kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, pemaksaan perkawinan dan penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE.

Dari Komnas HAM perempuan juga ya mengatakan perempuan harus memahami undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus Komnas HAM perempuan. Hal ini tidak dapat dilepas dari kesejahteraan pembentukannya sendiri, lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami perempuan etnis Tionghoa. Pencegahan dan penanganan pemulihan korban kekerasan seksual didorong melalui pendidikan publik, pemantauan dan kampanye, dan perubahan kebijakan.

0: Baik, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, dan juga perempuan, ya, anak harus sekolah, bukan dieksploitasi untuk menikah. Ya, pendengar, kita akan, saya akan hadirkan beberapa informasi terkait, ya, ada beberapa universitas atau badan pengelola perguruan tinggi, dan juga nanti ada beberapa informasi peran URI dan apa itu URI, ya. URI itu Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan untuk mempersiapkan aparatur sipil negara ASN dan pegawai BUMN. Jadi Universitas Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI pada Rabu kemarin, ya, lembaga ini untuk mempersiapkan pimpinan bangsa yang terbaik. Pendengar, apa itu URI? URI adalah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan untuk mempersiapkan aparatur sipil negara ASN dan pegawai BUMN. Peran URI melakukan pembinaan pelatihan tentang wawasan kebangsaan, menyelaraskan pendidikan unggulan dalam satu sistem berkesinambungan. Menaungi sejumlah lembaga, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, menjalankan mengawasi pengelolaan sekolah Garuda. Yang kedua, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, mengawasi pendidikan dan jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara, menyiapkan kemampuan ASN atau pegawai BUMN. Gubernur Universitas Republik Indonesia, Doni Ermawan mengatakan bahwa ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan maupun untuk BUMN. Tentunya, pendengar, serba-serbi URI sendiri, ya, meski gedung baru akan dibangun membina 399 pegawai baru BUMN per 22 Juli 2026, dipimpin gubernur karena mengintegrasikan beberapa institusi, tidak hanya perguruan tinggi. Terinspirasi dari Institut Nasional du Service Public Prancis. Jadi ditargetkan ini memiliki 10 kampus. Pembangunan kampus pertama URI akan dibangun di bekas lahan perkebunan sawitnya PT PN Bogor. Dan sekolah ini, ya, nanti direncanakan akan dibangun ada 10 kampus di Indonesia.
1: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 10, 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi saja untuk semua yang tengah menikmati happy weekend ya. Bersama orang terkasih, selamat pagi, selamat happy weekend saja. Selamat berapa saja ya. Kalau lagi mama-mama ini sibuknya pasti nyuci ya, beres-beres rumah ya, lipat, setrika. Waduh, mama-mama yang luar biasa ya. Kalau pagi ini ya diisi dengan membuat segala sesuatu di rumah untuk bersih, supaya nanti di hari Senin ya, di pekan yang baru, bisa menikmati segala hal yang sudah dipersiapkan. Oke, selamat pagi saja buat semua ya, karyawan Bank Papua di sana ya, libur ya, libur pagi. Iya, di Perumahan Bank di Bayangkara sana ada Ibu. Iya, Ibu Yanti Pamanggori bersama keluarga. Selamat pagi kakak, selamat berapa saja. Selamat bereksplor ya di dapur. Tentunya masih dengan beberapa tembang-tembang untuk menemani suasana pagi Anda.

Ya, berikan Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di suasana aktivitas Anda dan juga akhir pekan, saya punya beberapa informasi yang masih terus saya hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda ya. Baik, kita akan memperbaharui informasi-informasi kita ya di pagi hari menjelang siang di hari Sabtu ya, 25 Juli 2026. Ya, pendengar, tingkat partisipasi anak dari survei YouReport Indonesia tahun 2020, partisipasi anak dan remaja dalam keputusan orang tua, data diolah yaitu dari responden di perkotaan ada sekitar 51, sedangkan di perkotaan ada 51 dan 49%. Yang ingin diajak terlibat ada 51 ya, dan sudah puas dan ingin mengurangi ada 59%. Sedangkan di kota, di kampung atau pedesaan ada 71% dan 29% responden, ada 1.683 tingkat partisipasi anak dari survei YouReport Indonesia tahun 2020. Untuk itu pendengar, buka ruang untuk partisipasi anak. Sekarang anak sering kali tidak dilibatkan dalam keputusan penting, padahal partisipasi mereka kunci menciptakan lingkungan yang ramah anak. Selain itu penting melatih keberanian anak untuk berpartisipasi sejak dini. Mengapa anak dilibatkan untuk berpartisipasi itu sangat penting? Partisipasi anak dijamin oleh hukum ya. Yang kedua, menjadi masukan bagi pengambilan keputusan, menumbuhkan kepercayaan diri dan tanggung jawab terhadap anak. Dan tentunya itu ada program pemerintah untuk membangun partisipasi anak, diantaranya Forum Anak Nasional atau FAN dari tingkat desa hingga nasional, pengembangan kabupaten kota layak anak KLA di seluruh provinsi di Indonesia, kunjungan kementerian lembaga untuk menyampaikan aspirasi untuk setiap daerah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menyampaikan bahwa suara anak-anak ini bukan hanya untuk didengarkan, tetapi butuh kerja dan aksi nyata dari pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Untuk itu peran orang tua harus dengarkan dan menghargai pendapat anak ya. Beri ruang anak menyampaikan pendapat sesuai usianya ya, kalau ya memang ya, memberikan ruang bagi dia. Bangun komunikasi terbuka di rumah. Dari 8 dari 10 anak memilih menceritakan masalah ke teman daripada orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya mungkin galak atau tidak punya waktu ya. Orang tua lebih memilih ke mama ya. Ataupun mungkin mamanya memilih kepada papanya daripada kepada anaknya ya. Justru ke anak-anak itu adalah teman cerita kita di rumah. Bagaimana keseharian dia di sekolah, bagaimana dia di teman-teman, sahabatnya, dan juga mungkin di sana keluarganya, di ponakan-ponakan ya, sambil bercerita tentunya itu akan lebih baik. Mendengarkan dan menghargai pendapat anak itu luar biasa ya para orang tua. Apalagi mama-mama Papua ya. Mama-mama Papua sekarang sudah sangat luar biasa ya. Ya, secara SDM perempuan Papua hebat, perempuan Papua jenius, perempuan Papua sudah banyak yang luar biasa ya. Jadi tidak ada lagi stigmatik bahwa perempuan Papua kekerasan terhadap anak itu sudah tidak ada. Dan tentunya perempuan Papua itu hebat untuk mendidik anak. Iya, iya, perempuan Papua itu mendidik anak memang tegas ya, tapi tidak selalu menekan anak. Ia mau supaya anaknya itu tampil sebagai orang yang luar biasa ya. Iya, mama-mama di Papua pucana didik itu karena mungkin ya geografis di Papua yang terlihat ya, semua orang di Papua pasti tahu. Tapi pada dasarnya di dalamnya ada kasih sayang ya. Ada kasih yang luar biasa terhadap anak-anak Papua yang dididik
berdasarkan geografis mereka, ya, dididik supaya menjadi tangguh, menjadi pemberani, menjadi yang terbaik dalam dirinya sendiri.

Rekan Mas Dirga Wasanta Sangka Pura 23 Jayapura sudah pukul 10.18 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih, kita masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura. Selamat pagi saja untuk semua yang ada di 88,8 ya FM di daerah Kenyem, di 96,5 wilayah Sarmi, di 93,3 di Sentani ya, dan AB Kota Raja 97,6 dan 96 untuk Kota Jayapura. Selamat pagi, selamat berakhir pekan tentunya untuk Anda semua ya. Satu tembang saya pilihkan dari Tele dengan lagunya Island King, berarti bronze skin ya. Oh, kulit coklat ya. Buat para mama-mama dan juga para putri remaja Papua yang kulit-kulitnya coklat-coklat, bagaimana gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat main tangan katanya di dapur ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Saya Weli masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda di Jayapura siang ini dengan beberapa informasi-informasi menemani suasana aktivitas Anda di akhir pekan. Apakah mama-mama dan juga para putri remaja Papua sudah menyiapkan makanan untuk sebentar siang? Iya, sedang diolah ya, ataupun masih dalam perjalanan dari pasar ke rumah. Baik, saya punya beberapa informasi akan saya hadir terus

untuk Anda sebelum nanti di jam 11. Nanti di jam 11 ada rekan saya, senior saya, Bang Abang ya, Andre Ardan yang akan menemani Anda. Ya, berkaitan secara asa perlindungan HAM korban konflik di Papua, secara asa perlindungan HAM konflik Papua ya. Situasi konflik di Papua, tentunya bukan di Papua, Papua ini besar ya, Papua pegunungan ya, konflik berulang di tanah Papua pada 2006 merenggut hak asasi manusia HAM, masyarakat manusia asasi manusia masyarakat terdampak. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk melindungi keselamatan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat wilayah tersebut, terutama yang rentan ya, seperti ibu hamil, anak ya. Untuk itu HAM direnggut ya, hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak atas tempat tinggal ya. Untuk itu Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Upaya perlindungan HAM yaitu memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak, khususnya yang mengungsi, lalu meningkatkan penjagaan dan patroli di wilayah rawan konflik, menyediakan layanan dasar berupa kesehatan hingga pendidikan di tempat pengungsian, ya trauma healing ya, dan mengintegrasikan data pengungsi yang tersebar di sejumlah wilayah agar bantuan tersalurkan. Dan tentunya ya, ada banyak sekali situasi konflik di Papua. Peristiwa ada 42 dan korban meninggal dunia 59, korban luka 50 dan pengungsi hampir 100 lebih. Dan konflik berulang di tanah Papua ya, tentunya bukan di Papua induk, namun Papua pegunungan, Papua Tengah ya, merupakan daerah konflik.

Ya, dan pendengar ya, sudah pukul 10.23 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ya, seperti sudah saya utarakan bahwa nanti ada iya, rekan saya Christine ya, Christine Ansaka yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18 waktu yang lama juga ya, untuk menemani pendengar di akhir pekan ya. Ya, dan pendengar, tentunya kita tahu bahwa sudah melewati, anak-anak sudah melewati masa pengenalan sekolah ya. Iya, ayah harus mengantarkan anak ke sekolah. Sekolah Nasional Terintegrasi Terima Murid Baru. Sekolah Nasional Terintegrasi Terima Murid Baru, Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB. Sekolah Nasional Terintegrasi STNT tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP, SMA mulai bergulir ya. Sudah bergulir di bulan ini bagi calon murid di 17 kabupaten kota SMP maupun SMA. Lokasi SN itu ada di beberapa kabupaten dan tentunya di Papua belum ada ya. Di Papua belum ada, tapi di beberapa kabupaten ya di luar Papua sudah ada. Di Tidore juga ada, Kepulauan Tidore, Kabupaten Minahasa dan juga Kabupaten Bogor. Untuk itu ya, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa seluruh proses penerimaan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan resmi dan masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari proses SPMB SNT.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Sudah 46 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Selamat siang saja buat mama-mama dan juga para putri remaja Papua yang ada di begini di garis belakang untuk menyiapkan makan siang di akhir pekan 25 Juli 2026. Wah, menu makan siang untuk sebentar, makan siang ngobrol bersama nanti bareng Mbak Christian ya. Dia akan menemani suasana siang Anda yang nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya nanti ya di 16 menit ke depan saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Nanti Mbak Christian menemani sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur di Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Untuk itu pendengar tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi, masih memberikan informasi-informasi update untuk Anda dan juga inspirasi-inspirasi tembang-tembang terbaik untuk Anda yang akan menemani suasana akhir pekan Anda.

Baik, berarti di mana saat ini Anda berada, 51 menit lepas dari pukul 10 pagi. Itu artinya saya Weli ya, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, beragam acara program sudah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di Jayapura Pagi di edisi akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026 sejak pukul 5 pagi. Dan pendengar, sampai di sini tugas saya Weli menemani Anda. Setelah ini ada rekan saya, iya, Christine Anzaka, yang menemani Anda sampai dengan pukul 18 dengan berbagai program tentunya di Jayapura Siang dan Jayapura Sore. Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, selamat siang di mana saja Anda berada. Kembali lagi ya, Christine menyapa Anda di siang hari ini. Dan Christine akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 ya, waktu Indonesia Timur. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Jayapura.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Ya, saudara pendengar, saya Christine ingin menyapa dulu ya untuk pendengar ya yang sedang bersantai mungkin di siang hari ini di Kota Jayapura dan sekitarnya, juga di Kabupaten Jayapura dan di Genyem, di Sarmi dan sekitarnya, sampai ke Kabupaten Kerom ya dan perbatasan RI PNG. Selamat siang, dan mungkin ada yang sudah mau mempersiapkan untuk makan siang ya. Sebenarnya bukan mungkin ya, sudah pasti saudara pendengar pun ini sudah jam 11.14, jadi sudah pasti menyiapkan diri untuk mau makan siang, ataupun ibu-ibu rumah tangga nih, pertahanan belakang, yang sudah menyiapkan makan siang juga untuk keluarga tercinta. Selamat makan siang, selamat beristirahat, yang sedang bekerja juga tetap semangat untuk menjalani hari

Ya, mendengar di tengah padatnya aktivitas hari ini ya, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk menikmati makan siang. Ya, karena makan siang ini bukan sekedar kita mengisi perut, tetapi juga menjadi sumber energi ya, agar tubuh tetap bertenaga dan pikiran tetap fokus menjalani aktivitas hingga sore hari nanti.

Ya, saudara pendengar, usahakan untuk memilih menu yang seimbang ya, seperti nasi atau sumber karbohidrat lainnya, juga lauk berprotein, sayur, buah-buahan, juga serta cukup minum air putih. Hindari kebiasaan menunda makan siang ya, saudara pendengar, karena dapat membuat tubuh menjadi lemas. Juga selain itu sulit berkonsentrasi, bahkan juga mempengaruhi produktivitas Anda. Ya, bagi Anda yang sedang bekerja, belajar, ataupun beraktivitas di luar rumah, manfaatkan waktu istirahat untuk mengisi kembali energi Anda dengan makan siang. Tubuh yang sehat itu katanya berawal dari pola makan yang teratur. Jadi jangan lupa untuk tetap makan siang, sekalipun mungkin sedang sibuk ya. Jadi Anda harus tetap makan siang. Christine akan tetap mengingatkan Anda untuk harus makan siang ya. Semoga makan siang Anda di hari ini menjadi awal semangat untuk melanjutkan aktivitas dengan lebih optimal tentunya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, karena kami masih akan menghadirkan informasi dan hiburan terbaik untuk Anda.

Papua. Mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waktunya kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.

Ya, saudara pendengar, masih dari kawasan Tasangkapura, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, kanal informasi ya dan inspirasi. Ya, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit dan 5 menit lagi sudah tepat pukul 12 siang. Jadi Christine mau mengingatkan lagi ya, makan siang ya tepat pada jam 12 siang itu mengembalikan energi tubuh, khususnya glikogen ya, yang terkuras setelah pagi hari, mencegah juga rasa lapar ekstrim di sore hari. Jadi biasanya kalau ada orang ya yang mungkin melewatkan jam makan siang, sehingga sore hari itu makannya itu berlebihan dan itu juga kurang sehat, serta menjaga laju metabolisme tetap optimal. Jadi makan siang ini sangat penting ya, saudara pendengar.

Ya, pendengar mungkin terlihat sepele soal makan siang ini, tetapi kebiasaan untuk tidak makan siang ini dapat berdampak ya, dapat berdampak sangat sangat riskan juga pada kesehatan tubuh. Jadi ketika tubuh Anda ini tidak mendapatkan asupan energi di siang hari, kadar gula darah juga dapat menurun, sehingga kita lebih mudah merasa lemas, juga pusing, lalu juga sulit berkonsentrasi, bahkan menjadi lebih mudah emosi. Nah, ini yang bahaya ya saudara pendengar. Kadangkala ada orang ya di saat-saat siang begini disenggol sedikit saja, wow, emosinya langsung meledak-ledak. Itu perlu diperiksa ya. Sudah makan siang kah atau belum nih? Ya, jadi kadangkala melewatkan makan siang itu juga sangat mempengaruhi ya. Seperti tadi Christine infokan bahwa bisa lebih mudah emosi dan juga kehilangan fokus saat beraktivitas. Tadinya kita mau buat yang lain, tiba-tiba jadi buat yang lain ya. Ada yang bilang latihan lain, main lain, seperti itu. Jadi memang makan siang ini sangat berdampak ketika kita tidak melakukannya ya. Jadi saudara pendengar, 3 menit lagi pukul 12 dan segeralah makan siang. Iya, jadi kebiasaan untuk tidak makan siang ini jika terus berlangsung, tubuh juga berisiko mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh Anda dan juga fungsi organ. Pada sebagian orang, melewatkan makan siang justru dapat memicu rasa lapar berlebihan di malam hari, sehingga cenderung makan dalam porsi lebih banyak dan itu juga kurang sehat ya. Ini seperti yang tadi sudah Christine sampaikan bahwa ketika siang kita menunda untuk makan siang, sore hari ataupun kadang malam hari itu kadang porsinya lebih banyak, sehingga ini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita ya. Saudara pendengar, karena itu sempatkanlah makan siang dengan menu yang seimbang. Jadi makan siang itu tidak harus mewah, tidak harus di restoran atau di warung. Makan siang yang sederhana, tahu, tempe, nasi ya, seperti itu ya, tidak harus mewah. Yang terpenting itu mengandung karbohidrat, juga ada proteinnya, sayur atau buah-buahan ya, seperti itu. Agar tubuh Anda tetap berenergi ketika menjalani aktivitas selanjutnya. Jadi ingat, makan siang ini bukan sekedar mengenyangkan perut ya, tetapi juga menjadi investasi sederhana untuk menjaga kesehatan dan produktivitas sepanjang hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Christine masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 ya waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap penuh semangat. Nah, agar tubuh mendapatkan manfaat yang maksimal, masih terkait makan siang ya, karena ini jam makan siang tentunya. Mari kita pilih menu makanan siang yang sehat dan juga seimbang. Seperti tadi kata Christine, tidak harus mahal, yang penting itu kandungan gizinya lengkap. Iya, yang pertama pastikan dalam satu piring itu terdapat sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi ataupun jagung. Karena karbohidrat ini akan menjadi sumber energi utama agar tubuh Anda tetap bertenaga ketika menjalani aktivitas, apalagi di cuaca yang panas seperti ini ya. Selanjutnya lengkapi dengan lauk yang kaya protein. Anda juga bisa memilih ikan atau ayam, ayam yang tanpa kulit ya saudara pendengar. Telur ataupun tahu dan juga tempe juga bisa menjadi pilihan Anda untuk makan siang. Protein berperan penting dalam memperbaiki jaringan tubuh dan juga menjaga massa otot tetap sehat.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

saudara pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih terkait soal makan siang, untuk kandungan gizinya yang lengkap ya, masih seputar makan siang ya saudara pendengar. Jangan lupa juga ya, Anda tambahkan sayuran berwarna seperti bayam, kangkung, sawi, wortel, buncis juga bisa, atau brokoli. Karena sayuran mengandung vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk pencernaan serta membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Ya, agar lebih lengkap lagi ya saudara pendengar, bisa tambahkan juga satu porsi buah segar ya, seperti untuk pencuci mulut ya, seperti pepaya, pisang, ataupun semangka juga bisa, jeruk atau apel, bisa menjadi pilihan yang praktis dan juga menyehatkan. Karena buah juga memberikan asupan vitamin dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh setiap hari.

Ya, mendengar, selain memilih makanan yang bergizi, perhatikan juga cara pengolahannya ya. Sebisa mungkin memilih makanan yang direbus, dikukus, ataupun dipanggang dibandingkan yang digoreng berlebihan. Batasi pula konsumsi makanan yang terlalu asin atau terlalu manis maupun tinggi lemak jenuh. Ya, tentunya tidak kalah penting itu jangan lupa perbanyak minum air putih. Hindari terlalu sering mengonsumsi minuman manis ya. Karena air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ya, saudara pendengar, menu sehat itu tidak harus rumit ya. Sepiring nasi, ikan bakar, tumis sayur, ataupun ditambah sepotong buah dan segelas air putih sudah menjadi pilihan makan siang yang sederhana, lezat, sekaligus menyehatkan.

Ya, saudara pendengar, semoga informasi singkat ini dapat menginspirasi Anda untuk lebih bijak memilih menu makan siang. Karena tubuh yang sehat itu berawal dari kebiasaan makan yang baik. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga selamat makan siang. Tetap bersama kami di Pro 1 Jayapura, kanal inspirasi dan informasi.

Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.

saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan 3 menit lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan disiarkan secara sentral dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post. Brilliant.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri.

0: besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Nah, kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti asenggir, target kita asenggir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik saudara pendengar, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Jayapura setelah tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik saudara pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:36 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka ke ruang dengar Anda.

Berita duka berasal dari Bapak Profesor Bert Kambuaya, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Wali Kota Jayapura dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Kota Jayapura serta warga masyarakat Kota Jayapura. Keluarga Bapak Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ketua PHMJ dan para jemaat GKI Martin Luther Kamke Jayapura, Ketua LMA, Ketua DAS, para Ondoafi, Kepala-Kepala Suku segenap masyarakat setanah Tabi, Mamta, Ketua Sinode GKI di atas tanah Papua, Ketua-Ketua Paguyuban Nusantara di Kota Jayapura. Keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, keluarga besar Persipura dan para pendukung Persipura di atas tanah Papua, Kepala Suku Maibrat di Provinsi Papua dan segenap warga suku Maibrat di Kota Jayapura, keluarga besar Provinsi Papua Barat, Papua Barat Sorong Raya dan Mansova di Jayapura, keluarga besar suku Maibrat di seluruh tanah Papua, keluarga besar Kambu dan Kambuaya di seluruh tanah Papua, dan seluruh warga Kota Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia orang tua Bapak Dr. Andos Menase Robert Kambu MSI, Bapak MR Kambu, mantan wali Kota Jayapura, telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Jumat 24 Juli 2026 dini hari di Rumah Sakit Dok 2 Kota Jayapura. Kami ulang sekali lagi, telah meninggal dunia orang tua Bapak Dr. Andes Menase Robert Kambu MSI, Bapak MR Kambu, mantan wali Kota Jayapura, telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Jumat 24 Juli 2026 dini hari di Rumah Sakit Dok 2 Kota Jayapura, meninggal karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Nuri Kamke Abepura. Rencana pemakaman atas permintaan keluarga, maka almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan dimakamkan di Kampung Kabuskato, Kabupaten Maibrat. Rencana keberangkatan, almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan Maibrat pada tanggal 26 Juli 2026 pada hari Minggu pagi. Dan ibadah penguatan hari Jumat sore jam 19 waktu Indonesia Timur hingga selesai dan hari Sabtu sore jam 19 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Doa syukur dan doa pelepasan dari rumah pada hari Minggu jam 5 subuh waktu Indonesia Timur dan akan diberangkatkan ke Sorong, Papua Barat Daya. Demikian berita duka ini kami bacakan, harap diteruskan kepada keluarga, kerabat dan saudara-saudari sekalian. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah.

0: Mendingan aku beli ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Jayapura yang dipancar luaskan bersama frekuensi 93,3 untuk wilayah Sentani dan sekitarnya, 96,0 MHz, 97,6 MHz, dan 1053 kHz. Ya, saudara pendengar, setelah menikmati makan siang, ya tentunya tubuh kita membutuhkan waktu untuk kembali beraktivitas. Jangan langsung terburu-buru melanjutkan pekerjaan berat, berikan kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik. Ya, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setelah makan siang adalah berjalan santai selama beberapa menit. Karena aktivitas ringan ini dapat membantu proses pencernaan sekaligus membuat tubuh kembali segar. Ya, tidak perlu berjalan jauh, cukup bergerak ringan di sekitar tempat kerja atau lingkungan rumah. Ya, bagi pendengar yang masih memiliki pekerjaan, manfaatkan waktu setelah makan siang untuk menyusun kembali rencana aktivitas. Ada baiknya ya saudara pendengar buat daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan agar waktu yang tersisa dapat digunakan dengan lebih efektif. Jangan lupa juga untuk menjaga posisi tubuh saat bekerja, terutama bagi yang banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Ya, jika memiliki kesempatan, istirahat singkat setelah makan siang juga bisa menjadi pilihan ya. Tidur sejenak atau power nap juga bisa sekitar 10 hingga 20 menit karena dapat membantu mengembalikan energi, meningkatkan konsentrasi dan juga membuat pikiran kita lebih rileks ya tentunya. Ya, saudara pendengar, namun hindari kebiasaan langsung duduk terlalu lama ya setelah makan atau mengonsumsi makanan dan minuman yang manis secara berlebihan. Tetapi jaga pola hidup sehat dengan memperbanyak gerakan dan memilih aktivitas yang memberikan manfaat bagi tubuh Anda. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur dan kami masih akan menemani Anda dengan tembang-tembang pilihan terbaik dari kami. Tetap stay di Pro 1 RRI Jayapura.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Saudara pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Lintas Tanah Papua pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AN Jayapura terdampak. Imigrasi Jayapura deportasi 28 WNA, mayoritas warga PNG ilegal. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Faiza Sintia. Longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak. Berikut laporan Ade Irfan.
1: Pipa transmisi jalur Kojabu yang berada di kawasan Intek Kambolker mengalami kerusakan akibat tertimbunnya material longsor sejak Rabu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani mengalami gangguan. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani Enti Sutisna mengatakan kerusakan terjadi pada pipa transmisi utama yang menjadi salah satu jalur distribusi penting. Jalur Kojabu diketahui melayani sekitar 30% dari total pelayanan perusahaan atau sekitar 12.000 sambungan rumah yang terdampak penghentian sementara produksi air.
2: Nah, kalau kita lihat dari pelayanan yang ada, 30% pelayanan kami itu kebanyakan mendapatkan distribusi air dari Kojabu. Jadi terdampak sekitar 12.000 sambungan rumah yang saat ini selama 2-3 hari ke depan tidak mendapatkan pasokan air. Saya optimis dengan kehadiran teman-teman teknis di sini, mudah-mudahan besok pagi bisa tuntas dan mohon doanya, dan kami mohon maaf ketidaknyamanan atas gangguan daripada distribusi air ini karena ini semata-mata faktor alam di mana curah hujan timbul cukup deras kemarin dan longsoran bisa terjadi di area pipa distribusi utama kita.
1: Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa transmisi membentang di kawasan catchment area yang memiliki kontur tebing cukup curam. Selain faktor alam, beberapa titik kawasan tersebut juga telah mengalami perambahan sehingga meningkatnya potensi terjadinya longsor saat hujan deras.
2: Saya berharap dengan kejadian ini memang ada beberapa tanggung jawab yang ke depan yang harus dilakukan, di mana kita tahu bahwa seluruh jaringan pipa yang utama yang Kojabu ini itu melintas di area sumber air ataupun di area jalur Kambolker, dan di sisi kiri kanannya itu ada bukit yang cukup terjal, dan saya lihat di sisi kiri kanan juga ada peladangan, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, kemungkinan masyarakat juga, untuk mari kita sama-sama untuk menjaga, karena ternyata aktivitas-aktivitas ekonomi ya, seperti peladangan maupun menanam pohon, ternyata hari ini kita bisa lihat mempengaruhi kekuatan subur tanah, dan ini ketika subur tanah labil, kemudian di area bukit banyak bebatuan besar, dan ketika menimpa pipa kita yang sebenarnya kuat juga, namun ternyata tidak mampu menahan beban yang tinggi. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan besok hari pelayanan bisa normal.
1: Ia berharap seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan secara cepat sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat kembali normal. PT Minum Jayapura juga menghimbau pelanggan untuk bersabar dan menggunakan air secara bijak hingga distribusi dari jalur Kojabu kembali pulih sepenuhnya. Ade Irfan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asli selama semester 1 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data kantor imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
4: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam hasil dari operasi dari seksi intel dakin, ya mereka rata-rata dari illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, kita tangkap, kita tahan, kita keputusannya, ya itu ada, kita THK, tindakan administrasi. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk pendetensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry. Kasus masyarakat Papua Nugini yang masuk ke dalam Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
3: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura sosialisasikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Jayapura tahun 2026-2046 yang menjadi pedoman pembangunan Kota Jayapura selama 20 tahun ke depan. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi rencana tata ruang wilayah Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembang perumahan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyesuaian aturan dan perubahan tata ruang di Kota Jayapura. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura, Robi Awi, Jumat kemarin.
6: Itu bagian dari tahapan dalam pelaksanaan tata ruang terbaru kita RT/RW. Oleh karena itu kami mengundang semua warga masyarakat, organisasi, instansi terkait untuk kita menyampaikan bahwa ada perubahan rencana tata ruang yang terbaru, dan itu yang sebagian kita harus sampaikan sehingga masyarakat juga tahu bahwa di 5 distrik dan juga 14 kampung 24 kelurahan itu ada terjadi perubahan-perubahan tata ruang.
5: Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Baperida Kota Jayapura, Mary Clara Yowe, menjelaskan sosialisasi RT/RW ini dilakukan untuk merespon pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Dikatakan setiap rencana investasi dan pembangunan wajib melalui tim koordinasi penataan ruang daerah untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.
7: Akhirnya kita sudah punya perda yang mengatur ruang-ruang yang ada di Kota Jayapura. Jadi para investor apa yang mau melakukan investasi dalam Kota Jayapura perlu melalui TKPRD, itu ada di Dinas PUPR, dan kita juga sebagai anggota TKPRD itu tim koordinasi penataan ruang. Akhirnya itu yang bisa memberikan surat rekomendasi untuk ya perizinan dan dilakukan melalui OSS. Kalau tidak ada dalam revisi RT/RW atau Perda RT/RW berarti nanti tidak mendapatkan PBG ya, izin yang dulunya IMB itu sekarang PBG. Kira-kira seperti begitu.
5: Selain itu, Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengharapkan perda ini harus benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan. Ia menilai dinamika pembangunan dan perubahan fisik ruang kota menuntut keselarasan dengan RT/RW Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi lahan yang digunakan.
8: Tentu saja dari kami DPR Kota Jayapura itu memberikan garis bawahi sebagai fungsi pengawasan kami bahwa perda ini bukan hanya kita sosialisasikan dan kita baca, tetapi kita sangat bahwa sangat harus ditindaklanjuti dalam situasi dan kondisi di lapangan. Baik dari PUPR tadi terkait dengan pengendalian tata ruang gitu kan. Jika nanti lihat bangunan-bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, itu langsung silakan nanti langsung ditindaklanjuti. Artinya perda ini juga mempunyai sanksi, bahwa perda dilanggar itu ada sanksi, silakan Satpol PP juga bisa mempolis lain, sehingga mereka memproses dulu surat-suratnya baru mereka keluarkan izinnya.
5: Senada disampaikan Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura Ismail Bepa agar konsistensi pemerintah dalam implementasikan perda tata ruang wilayah termasuk pengelolaan perizinan dilakukan secara ketat untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Menurutnya perda ini juga harus mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah kepemimpinan kepala daerah selama menjabat.
9: Terutama terkait dengan komposisi pemanfaatan ruang. Misalnya di pasal 34 itu ada terkait dengan kawasan lindung, berapa persen yang berapa hektar yang berubah atau penambahan, kawasan pertanian juga ada pengurangan di situ sekitar 2.000 hektar lebih, kemudian kawasan pemukiman itu bertambah dari 7.000 menjadi 10.000 hektar lebih. Nah, perubahan itu harus dijelaskan kepada masyarakat, bukan sekedar hektarnya yang berubah, tapi kenapa ruang itu dia berubah. Itu yang saya belum temukan tadi. Yang berikut, saya juga selalu mengaitkan dengan RPJMD, karena RPJMD itu adalah target yang harus dicapai oleh seorang kepala daerah dalam hal ini wali kota Jayapura selama 5 tahun kepemimpinannya.
5: Lebih lanjut dikatakan bahwa implementasi perda ini harus bisa konsisten terhadap kebutuhan publik, bukan kepentingan tertentu, demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal. Naldi Solia melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumarupen mengakui layanan terhadap anak di Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui program lintas sektor. Aryoko mengatakan, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan berdasarkan data statistik sebagai dasar penyusunan program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, peningkatan layanan anak membutuhkan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta penyelarasan program pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Perbaikan layanan akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan sosial termasuk pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak usia dini. Aryoko menegaskan capaian pembangunan anak akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan target peningkatan layanan dapat tercapai. Perkuat unit usaha kampus, Universitas Cendrawasih meluncurkan produk air minum kemasan Uncan Fresh yang menjadi bagian dari kemandirian finansial kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum. Berikut laporan Arul Firmansyah.
10: Universitas Cendrawasih resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan bermerek Uncan Fresh sebagai unit usaha baru yang diharapkan mampu memperkuat pendapatan kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum atau BLU. Peluncuran produk tersebut bertepatan dan peringatan 1 tahun beroperasinya Fitness Center Uncan yang juga menjadi bagian dari unit usaha di Universitas Cendrawasih. Dalam keterangannya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Universitas Cendrawasih, Dr. Septinus Saa mengatakan, peluncuran air minum dalam kemasan merek Uncan Fresh merupakan bagian dari strategi kampus dalam meningkatkan pendapatan kampus melalui pengembangan unit usaha. Hal ini sejalan dengan berubahnya status Universitas Cendrawasih dari Satker Kementerian menjadi badan layanan umum, sehingga Uncan dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Menurut Septinus Saa, produk Uncan Fresh merupakan hasil kerjasama dengan PT Air Minum Jayapura. Proses peluncurannya sempat tertunda hampir lebih dari 1 tahun karena harus melalui berbagai tahapan administrasi dan perizinan.
11: Jadi pas di momentum ini ada produk baru yang memang sudah dijanjikan tahun lalu, itu adalah Uncan harus menghasilkan satu produk air minum kemasan yang dihasilkan atas kerjasama kami dengan PDAM Jayapura. Hadirnya produk kemasan air minum minta untuk dia jadi produk untuk dipakai di semua acara di Uncen, acara bentuk apa saja, harus menggunakan kemasan air ini.
10: Di kesempatan yang sama, Direktur PT Air Minum Jayapura, Enti Sutisna, menjelaskan air minum dalam kemasan merek Uncen Fresh diproduksi melalui skema maklon, di mana Universitas Cendrawasih menjadi pemilik merek, sementara proses produksi dilakukan di pabrik PT Air Minum Jayapura. Dan ia memastikan seluruh persyaratan produksi telah dipenuhi, mulai dari Standar Nasional Indonesia atau SNI, sertifikasi halal, hingga izin produksi, termasuk sumber air yang digunakan berasal dari kawasan Pos 7 di Kabupaten Jayapura.
12: Uncen Press ini sifatnya maklon, jadi Uncen sendiri yang menghadirkan produk tersebut dan kami mensupport dari sisi produksi ya. Dan kami di PT Air Minum Jayapura sudah tentu akan juga mensupport dari sisi marketing. Produk ini proses perizinannya juga memang cukup lama, kita hampir 1 tahun ya dalam memproses perizinan. Dan sertifikasi-sertifikasi berkaitan dengan Uncen Press ini sudah terpenuhi ya. Standar Nasional Indonesia, kemudian dari MUI untuk sertifikasi halal dan juga izin produksi juga sudah lengkap, sehingga masyarakat tidak perlu ragu Uncen Press ini kualitasnya sama dengan air minum dalam kemasan yang lain yang ada di tanah Papua, bahkan terstandarisasi secara nasional.
10: Sementara itu, Direktur Unit Usaha dan Pengelolaan Aset atau U2PA Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamaso menjelaskan, pada tahap awal, Uncen Fresh diproduksi dalam kemasan gelas, botol ukuran 350 ml serta galon. Sementara untuk produksi kemasan botol berukuran 700 ml masih akan disesuaikan dengan perkembangan dan permintaan pasar.
13: Air ini kita produksi baru 2 ukuran, yaitu yang 330 sama yang gelas. Yang satu lagi itu adalah galon, kita ada produksi galon juga. Nah, kita berharap ini bisa dikonsumsi, bisa dinikmati tidak hanya oleh warga Uncen, tapi juga oleh masyarakat pada umumnya di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun di kota-kota yang lain. Luar biasa, sudah mulai ada pesanan-pesanan tadi, dari hotel sudah mulai pesan.
10: Pengembangan berbagai unit usaha tersebut merupakan bagian dari strategi Universitas Cendrawasih dalam memperkuat kemandirian keuangan sebagai perguruan tinggi yang berstatus BLU tanpa mengurangi fokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Christine dan saya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, baik saudara pendengar, berikut akan saya sampaikan beberapa informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda. Yang pertama dilansir dari rri.co.id, Wali Kota dan Persipura beri penghormatan terakhir untuk MR Kambu. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bersama Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano dan jajaran pengurus Persipura melayat ke rumah duka mantan Wali Kota Jayapura almarhum MR Kambu pada Jumat 24 Juli 2026. MR Kambu dikenal sebagai Wali Kota Jayapura periode 2000 hingga 2005 dan periode 2005 hingga 2010. Selain itu, almarhum juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Jayapura serta Ketua Umum dan Manajer Persipura Jayapura.

Habisai mengatakan kehadiran pemerintah Kota Jayapura dan manajemen Persipura merupakan bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasa almarhum bagi daerah maupun dunia sepak bola Papua. Menurut Habisai, semasa hidup almarhum pernah berpesan agar proses penghormatan dan pengurusan jenazah turut melibatkan Persipura Jayapura. Pesan tersebut menjadi salah satu dasar kehadiran manajemen klub dalam prosesi duka. Ia juga menyampaikan pemerintah Kota Jayapura akan menggelar upacara penyerahan jenazah kepada keluarga pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Habisai menilai almarhum telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kota Jayapura, pemerintahan, dan kemajuan Persipura Jayapura, sehingga kepergiannya menjadi kehilangan bagi masyarakat Papua. Ya, saudara pendengar, selain itu, pemerintah Kota Jayapura menerima usulan untuk mengabadikan nama MR Kambu sebagai nama salah satu jalan alternatif di Kota Jayapura. Menurut Habisai, usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku melalui pembahasan bersama DPRD Kota Jayapura.

Ya, saudara pendengar, saya masih akan memberikan informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda di sore hari ini untuk menemani sore hari Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Jayapura. Informasi selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Bank Mandiri Taspen dan Taspen salurkan hak ahli waris Gobel. PT Bank Mandiri Taspen dan PT Taspen menyalurkan hak peserta kepada ahli waris almarhum Rahmat Gobel. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta Taspen. Santunan diserahkan kepada Retno Damayanti selaku ahli waris Kamis 23 Juli 2026 di Jakarta. Manfaat tersebut disalurkan melalui rekening PT Bank Mandiri Taspen. Santunan meliputi uang duka wafat, jaminan kematian, dan tabungan hari tua. Penyerahan dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, bersama Direktur Operasional PT Taspen Tribuna Pitera Jaja. Bank Mandiri Taspen menyatakan penyaluran manfaat merupakan bagian dari pemenuhan hak peserta. Layanan tersebut diharapkan membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Menurut perusahaan, penyaluran manfaat dilakukan secara cepat, tepat, dan andal. Proses ini juga bertujuan memastikan seluruh hak peserta diterima sesuai ketentuan. Bank Mandiri Taspen dan PT Taspen menyatakan terus memperkuat sinergi dalam pelayanan peserta. Kedua perusahaan juga mengedepankan kemudahan akses dan kepastian layanan bagi peserta maupun ahli waris.

Iya, pendengar, sementara itu Pertamina kembali gelar My Pertamina Futsal Competition tahun 2026. Dilansir dari rri.co.id, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku kembali menggelar My Pertamina Futsal Competition tahun 2026 sebagai wadah pembinaan atlet muda Papua. Kompetisi yang diikuti 16 tim SMA dari Jayapura dan sekitarnya itu berlangsung di Gor Cendrawasih pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2026. Dalam rilis Pertamina Jumat 24 Juli 2026, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Wedi Surya Windrawan, mengatakan kompetisi ini bertujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan sportivitas, disiplin dan jiwa kepemimpinan melalui olahraga futsal. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini merupakan kelanjutan dari kompetisi sebelumnya yang berhasil melahirkan dua pemain tim nasional futsal Indonesia U17, yakni Hedson Messi Sirait dan Ardio Febrian Dwi Putra dari SMA Negeri 4 Jayapura. Ya, selain menjadi ajang kompetisi olahraga, My Pertamina Futsal Competition tahun 2026 juga melibatkan 11 pelaku UMKM lokal yang menawarkan kuliner dan kerajinan khas Papua selama kegiatan berlangsung. Selama penyelenggaraan, peserta dan pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai layanan dan promosi yang terintegrasi melalui aplikasi My Pertamina.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Dari kawasan Tasangkapura, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda, tentunya dari laman rri.co.id. Ya, salah satunya Pemkot Jayapura sosialisasi Perda RT RW terbaru nomor 1 tahun 2026. Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembangan perumahan. Ya, langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam pelaksanaan aturan tata ruang di daerah setempat. Sesuai dengan regulasi terbaru, penataan ruang daerah ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2026. Ya, saudara pendengar, sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapirida Kota Jayapura, Mary Clara Yowe, menjelaskan sosialisasi RT RW ini dilakukan untuk merespons pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Menurutnya, proses revisi

0: Ya, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami dan kami masih akan terus menemani sore hari Anda dengan informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda. Tetap stay tune di Pro 1 Jayapura.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya, saudara pendengar, satu informasi lagi ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih tetap dilansir dari rri.co.id. Telkomsel gelar offboarding dan awarding Papua Maluku Digital Bootcamp Season 3. Telkomsel terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan talenta muda melalui program Corporate Social Responsibility Papua Maluku Digital Bootcamp atau PMDB. Ya, program ini resmi ditutup melalui kegiatan offboarding dan awarding PMDB Season 3 sebagai bentuk apresiasi terhadap para mahasiswa yang berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan di wilayah Papua dan Maluku. GM Mobile Consumer Business Telkomsel Region Maluku dan Papua, Fajri Adi Firmansyah, mengatakan PMDB merupakan program pengembangan talenta yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi digital generasi muda yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selama penyelenggaraannya, peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari kampus roadshow, live class, pitching hingga pendampingan. Antusias mahasiswa terhadap PMDB Season 3 terlihat dari partisipasi 3.099 mahasiswa yang mengikuti kampus roadshow di 33 perguruan tinggi di Papua dan Maluku. Ya, pendengar, dari jumlah tersebut, sebanyak 181 peserta mengikuti sesi live class, 35 peserta berhasil melaju ke tahap pitching hingga akhirnya terpilih 20 finalis yang mengembangkan proyek pada 5 tema utama, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, ekonomi, dan kewirausahaan serta pariwisata. Selain itu, Telkomsel juga memberikan apresiasi pada peserta terdigital PMDB Season 3 yang telah menunjukkan partisipasi, konsistensi, dan keterlibatan terbaik pada Social Media Challenge selama rangkaian program berlangsung. Penghargaan tersebut diberikan kepada Rambu Aya Universitas Papua, Serafina Politeknik Amama Pare, dan Felix Pelupesi Universitas Muhammadiyah Sorong.

Mendengar sepanjang penyelenggaraan PMDB Season 3, ide-ide inovasi yang dikembangkan peserta didominasi oleh sektor pendidikan 36%, diikuti ekonomi dan kewirausahaan 28%, sosial dan lingkungan 20%, kesehatan 8%, serta pariwisata 7%. Ya, berbagai proyek tersebut mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu di daerahnya, sekaligus menghadirkan solusi berbasis teknologi yang relevan dan berkelanjutan. Ya, saudara pendengar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro1 Jayapura, dan kami akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, saudara pendengar, semua informasi yang baru kami sampaikan ke ruang dengar Anda ada di rri.co.id. Anda juga dapat mengakses berita lainnya, baik itu berita nasional, internasional, ekonomi, olahraga, semua ada di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 4 menit ya waktu Indonesia Timur. Artinya hari ini sudah sore ya, sudah di penghujung hari ya, sudah mau menjelang malam. Ya, sore hari selalu memiliki cerita yang berbeda ya tentunya. Ada yang masih menyelesaikan pekerjaan di kantor, ada yang sedang dalam perjalanan pulang mungkin ya, ada pula yang menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Apalagi ini hari Sabtu ya, weekend. Pasti banyak ya yang pekerja kantor, hari ini kan libur, jadi dapat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Mungkin bagi para pelajar juga dan mahasiswa ya, sore hari ini menjadi waktu untuk beristirahat sejenak ya, setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi ya. Kan ada tuh hari Sabtu biasanya ekstrakurikuler ya untuk pelajar ya. Apapun kesibukan Anda hari ini ya, terima kasih karena saudara pendengar telah memilih RRI sebagai teman setia ya di penghujung aktivitas. Bagi Anda yang sedang berkendara juga ya, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendaralah dengan sabar ya, jangan cepat emosi kalau didahului, dan jangan lupa ya menjaga konsentrasi hingga tiba di tujuan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Sementara bagi pendengar yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan tugas hari ini ya, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi bagian dari pencapaian yang lebih besar. Dan bagi Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga sore ini menjadi momen hangat ya untuk saling berbagi cerita dan kebersamaan setelah sehari begitu melakukan aktivitas. Ya, pendengar, kebersamaan kita di RRI Pro 1 Jayapura ini akan terus berlanjut dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta sajian inspiratif yang menemani sore Anda. Mari jadikan waktu ini ya sebagai kesempatan untuk mengisi kembali semangat agar kita dapat menyambut malam dengan hati yang lebih tenang dan penuh syukur mungkin. Ya, pastinya penuh syukur karena sudah menjelang malam, berarti sudah setengah hari kita menjalani aktivitas ya, kegiatan kita, dan di malam hari patut kita apresiasi dengan penuh rasa syukur. Tetaplah bersama kami di RRI Radio yang hadir untuk Indonesia ya, khususnya di Pro 1 Jayapura.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, ya, menjelang senja seperti sekarang ini banyak orang memiliki menikmati secangkir teh hangat, ya, atau kopi sebagai teman beristirahat sejenak. Ya, selain memberikan rasa nyaman, ternyata keduanya ini juga memiliki manfaat bagi tubuh, ya, jika dikonsumsi dengan bijak tentunya. Teh, terutama teh hijau dan teh hitam, mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Menikmati secangkir teh di sore hari juga dapat memberikan efek menenangkan, membantu mengurangi rasa lelah serta beraktivitas sejak pagi, sekaligus membuat pikiran terasa lebih rileks. Sementara itu, pendengar, bagi pecinta kopi, secangkir kopi di sore hari dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mengembalikan energi. Karena kandungan kafein di dalamnya itu mampu memberikan dorongan semangat, ya, sehingga kita tetap produktif menyelesaikan pekerjaan yang masih menunggu. Selain itu, kopi juga mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi dengan jumlah yang tidak berlebihan. Nah, ini ada catatannya, ya, apabila saudara pendengar mengonsumsinya dalam jumlah yang tidak berlebihan. Namun, pendengar, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Hindari mengonsumsi teh atau kopi terlalu malam. Terutama bagi Anda yang sensitif terhadap kafein, minumlah secukupnya dan seimbangkan dengan memperbanyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Ya, jadi mau minum apapun itu tetap kembali lagi, ya, air putih yang terbaik gitu. Air putih, karena mengonsumsi air putih itu, ya, dapat membuat tubuh juga terhidrasi dengan baik. Jadi menikmati teh atau kopi di sore hari bukan sekedar menjadi kebiasaan, tetapi juga menjadi momen untuk mengisi kembali energi, menenangkan pikiran juga bisa, dan menikmati waktu sejenak sebelum melanjutkan aktivitas atau pulang berkumpul bersama keluarga. Nah, saudara pendengar, secangkir teh ataupun kopi akan terasa semakin nikmat jika ditemani alunan musik pilihan yang telah kami siapkan. Tentunya bersama kami di RRI Pro 1 Jayapura, yang akan menghadirkan informasi, inspirasi, dan hiburan yang menemani sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal inspirasi dan informasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

saudara pendengar, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya, Christine, akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 11 ya, 11 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, rekan Sofi, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Christine Ansaka pamit undur diri dan selamat sore, sampai jumpa. Tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua ya. Dan untuk malam hari ini produksi dari atau sebagai pelaksana dari RRI Serui. Kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua, tepat pukul 17. Pukul 17 lagi ya. Pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Gema Papua RRI Serui.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, Jumat 25 Juli 2026. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Kantor imigrasi kelas TPI Jayapura mendeportasi sebanyak 28 warga negara asing selama semester pertama tahun 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data kantor imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian, selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
3: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam hasil dari operasi dari seksi intel dakim, ya mereka rata-rata illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, kita tahan, kita keputusannya, ya itu ada, kita TAK, tindakan administrasi gitu. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk pendetensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry. Kasus masyarakat Papua Nugini yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
2: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, program CKG dari Presiden Prabowo mendorong deteksi dini penyakit. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Puskesmas Karang Indah kembali menggelar program cek kesehatan gratis di lingkungan Prodi D3 Keperawatan Merauke. Tampak antusias jajaran dosen dan tenaga tata usaha memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Tim dari Puskesmas Karang Indah yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga analis kesehatan diterjunkan langsung untuk memberikan pelayanan sesuai standar. Kepala Puskesmas Karang Indah Yosep Sujono menjelaskan kegiatan CKG ini merupakan agenda rutin Puskesmas Karang Indah yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Namun untuk setiap warga, pemeriksaan gratis ini hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Ditambahkan ini bukan yang pertama kali program tersebut menyasar masyarakat. Sebelumnya, Puskesmas Karang Indah juga sudah melaksanakan CKG di beberapa titik. Yosep menambahkan CKG merupakan salah satu program kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, menangkap potensi penyakit sejak awal.
5: Jadi ini adalah salah satu program kesehatan gratis yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini kita dapat lebih awal ya, men-screening status kesehatan setiap warga negara yang ada di Republik Indonesia, misalnya dengan lebih awal terdeteksi, sehingga lebih awal juga proses penanganannya gitu, sebelum dia jatuh ke tahap yang lebih lanjut gitu.
4: Pihak Puskesmas mengajak seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Karangindah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan adanya CKG, diharapkan masyarakat Merauke semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu sakit baru berobat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Kabupaten Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah, baik itu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
6: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua sesuai amanat pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penutupan rapat paripurna 2 DPRK Waropen tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan persetujuan terhadap Raperda bukanlah akhir dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kabupaten Waropen.
7: Tentang persetujuan evaluasi tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang nantinya akan dievaluasi ke pemerintah Provinsi Papua sebagaimana diamanatkan dalam pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
6: Yeneke mengatakan pemerintah dan DPRK berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
8: Kami mengharapkan penetapan Raperda ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perbaikan berkelanjutan. Mari kita jadikan evaluasi Raperda tahun ini sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis, efektif, dan lebih berpihak pada rakyat di tahun mendatang. Dua, rapat paripurna ini juga menghasilkan satu rekomendasi DPRK terhadap LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen tahun 2025.
6: Selain menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, rapat paripurna juga menghasilkan rekomendasi DPRK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen tahun 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan diikuti seluruh Pro 1 Korwil 1 Nusantara Papua. Saudara Sekolah Dasar Negeri 2 Tanah Merah menggelar jalan santai bersama keluarga serta memperingati Hari Anak Nasional. Laporan Agustina Yuniarsi.
9: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan Jalan Santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
10: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal tapi berjalan bersama keluarga.
9: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
10: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
9: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
10: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
11: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
10: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga bisa lebih meriah lagi.
9: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawa riang anak-anak, dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Bupati Kabupaten Nabire meluncurkan program Jebol, layanan admin duk jemput warga di 3 lokus Nabire. Berikut laporan Jeremy Panjaitan.
12: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan atau admin duk melalui peluncuran program jemput bola atau Jebol. Program yang berasal dari Dirjen Admin Duk menghadirkan layanan langsung ke distrik-distrik guna mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Pelaksanaan layanan Jebol dibagi dalam 3 lokasi atau lokus, di mana kegiatan diawali pada 22 Juli 2026 di Distrik Wanggar yang melayani masyarakat dari Distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan Distrik Nabire. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2026, pelayanan dipusatkan di Distrik Makimi dengan cakupan masyarakat dari Distrik Makimi, Mora, Napan, Kepulauan Mora, Teluk Kimi, dan Wapoga. Dan sementara itu pada 24 Juli 2026, layanan Jebol dilaksanakan di Distrik Yaur, tepatnya di Irui, untuk melayani masyarakat Distrik Yaur dan juga Teluk Umar. Bupati Nabire Mesak Magai saat meluncing program tersebut mengatakan program Jebol merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurutnya, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sangat penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.
13: Jemput bola ini sangat menunjang bagi kita, menolong bagi kita semua, sehingga masyarakat kita yang ada di pinggiran, ini kita harus mendata kembali. Tentunya bahwa kita di Kabupaten Nabire ini kota sentral, tetapi ada kawasan-kawasan tertentu yang sudah menjadi daerah terisolir, kita sulit jangkau, itu ada berapa distrik. Wapoga sebagian, Dipa, Beno, Siriwo, dan lainnya. Tetapi juga ada penduduk-penduduk tertentu yang datang kerja di sini, tetapi mereka memiliki KTP luar. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita semua, sehingga saya akan menyurat, akan minta kepada Dukcapil bagaimana untuk semua orang yang berKTP luar yang datang berdomisili di sini, apakah mereka ini wajib memiliki surat domisili sementara atau tidak, itu tergantung daripada kebijakan daripada pemerintah daerah yang kita harus lakukan.
12: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui program ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Kehadiran layanan Jebol mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, memperbarui data penduduk secara akurat, serta memastikan seluruh warga memperoleh hak-haknya sebagai penduduk Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Saudara Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Kapsrui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat GKI Siloam Porisa, Klasis Supiore Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
14: Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan Jumat 24 Juli 2026. Penyambutan peserta tur wisata rohani dilakukan secara adat mulai dari jalan masuk hingga menuju gedung gereja GKI Lilin Kecil Barekap Serui. Kehadiran rombongan kali ini tidak hanya diikuti kaum bapak tetapi juga persekutuan wanita, pemuda serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu Jemaat Siloam Porisa. Ketua Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Pendeta Delima Randonkir STH atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan menyambut baik kehadiran peserta tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan.
15: Puji Tuhan atas perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, panitia penerima tamu dari Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan. Puji syukur karena kami telah menerima dengan baik. Jemaat di Lilin Kecil Barawai Kap pun juga penuh antusias untuk menerima tamu yang datang. Kita percaya bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pihak, baik pemerintah, tapi juga

0: Wisata rohani disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh warga jemaat khususnya persekutuan kaum Bapak. Menurutnya kunjungan wisata rohani tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai agenda kegiatan rohani. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat iman Kristiani dalam Kristus sekaligus mempererat kasih dan persaudaraan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
1: Kunjungan tur wisata rohani tamu dari Kabupaten Sukiyori Selatan dari Jemaat Siloam Forisa. Jemaat Siloam Forisa ini di daerah jauh juga seperti di Nyosnom, ya, mereka bisa ada di Serui di hari ini tanggal 24 Juli 2026. Tujuan wisata rohani untuk memberikan pertumbuhan iman bapak-bapak dan juga untuk jemaat. Jadi bagaimana kita membangun hubungan iman kita dengan jemaat-jemaat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Provinsi Papua, ya. Itu bagian yang penting kami lakukan. Persiapan kami kurang lebih 2 bulan untuk menjamu mereka, jadi kami benar-benar sudah siap.
0: Sambutan hangat melalui atraksi adat yang disuguhkan warga jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Tur Wisata Rohani Jemaat Siloam Forisa Klasi Supiori Selatan Festus Rumkabu. Ia menyebutkan lebih dari 140 peserta mengikuti tur wisata rohani tersebut. Peserta terdiri atas persekutuan kaum Bapak, persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu.
2: Ini Jemaat Siloam Forisa, Kelas Sukiyori Selatan, Kabupaten Sukiyori. Dan kampung yang paling terakhir dari Kabupaten Sukiyori, yang ujung sekali. Akses perjalanan ke kota bahkan distrik tidak pakai darat, hanya Johnson saja, perahu Johnson. Tapi kita kemarin tanggal 22 dari Forisa ke Torido tunggu kapal, dan tadi malam kami naik ke Torido, datang ke sini ketemu dengan PKBL kecil dengan baik, jemputan luar biasa karena ini berkat Tuhan, sehingga kami datang dengan jumlah peserta yang begitu banyak, 149 peserta. Sekarang sudah ada di lokasi depannya Jemaat Lilin Kecil Berekap Kabupaten.
0: Pelaksanaan tur wisata rohani Jemaat Siloam Forisa di Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Selain berbagai agenda kegiatan rohani, rombongan juga akan mengikuti penyuluhan kesehatan dan sejumlah kegiatan lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan persaudaraan antar jemaat semakin erat dan kehidupan iman warga gereja terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Agus Tanawani melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada,

0: kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar, aku pilih hatimu, pasangan suami istri ya, dari Andika dan juga Usi Silistiyowati begitu ya. Sudah hadir untuk Anda, aku pilih hatimu, selepas kita sudah dengarkan dan mengikuti bersama Warta Berita Gema Papua, Sekor Wilisantara Satu Papua, dan sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Serui sudah kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Halo, apa kabar? Selamat malam untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1. Happy weekend. Selamat menikmati malam minggu Anda, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih tentunya untuk hari ini. Anda memilih di mana? Di rumah saja untuk hari ini. Ada yang memilih ya sekedar jalan-jalan saja gitu ya, cuci mata kemana gitu. Oke. Selamat menikmati saja perjalanan Anda. Selamat menikmati suasana rumah atau apapun itu yang Anda lakukan. Yang pasti endingnya bahagia selalu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Ada yang punya pikiran-pikiran yang tidak bagus, yuk buang jauh-jauh. Pikirkanlah dan lakukanlah yang baik-baik seperti itu ya. Apalagi malam minggu seperti ini bisa Anda maksimalkan, tentunya bersama keluarga tercinta, itu sesuatu yang luar biasa. Karena waktu ini terus berjalan, hari ini kita tidak tahu esok beberapa jam, beberapa menit ke depan, kita tidak tahu nanti seperti apakah. Jadi luangkanlah waktu ketika Anda bersama dengan keluarga, ciptakanlah sesuatu yang baik, bicarakan dan komunikasikanlah segala sesuatunya dengan ungkapan yang baik, agar di hari ini ketika di waktunya nanti akan dikenang tentunya ya, sesuatu yang baik yang bisa Anda ciptakan, yang Anda lakukan untuk orang-orang di sekitar Anda. Yang lagi menikmati makan malam atau yang lagi menikmati santai makan malamnya dikit lagi katanya gitu ya. Oke, selamat menikmati saja suasana kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih. Saya Sofi bersama rekan Carol menemani Day Part J Pura Malam sampai dengan tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang pasti teman-teman hiburan terbaik, lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat, ada beberapa informasi-informasi juga terus kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Warta Berita Nasional ya, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan selanjutnya program acara berikut ya di hari Sabtu seperti ini, kita akan ikuti bersama renungan mimbar malam. Untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama mimbar malam dari agama Advent ya. Ada satu judul yang akan kita ikuti bersama dalam mimbar Advent, yaitu judulnya adalah Kehidupan Setelah Kematian. Kehidupan setelah kematian yang akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak. Mari kita siapkan hati kita, tentunya untuk umat Advent dimanapun Anda berada, dan untuk semua Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama mimbar malam Advent Kehidupan Setelah Kematian bersama Pendeta Edo Takerbak. Kita ikuti bersama.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam pemirsa Radio Republik Pro 1 Jayapura dimanapun saja kita berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Sebagai umat beriman, tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kita telah rasakan sampai pada malam hari ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini melalui mimbar suara nubuatan bersama saya, Pendeta Edo Takerbak. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena malam hari ini kami ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Bersama-sama dengan kami, serta kami mohon Roh Kudus-Mu boleh hadir dan menolong kami untuk membawa pemikiran kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang Yesus kasihi, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, judul renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Kehidupan Setelah Kematian. Saudaraku yang Yesus kasihi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, dari dua kata berikut ini, manakah yang Anda suka, hidup atau mati? Saya yakin kebanyakan dari kita akan memilih kata hidup dibanding memilih kata mati. Mengapa kita memilih kata hidup? Kata hidup identik dengan kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita. Kata hidup mengartikan masih hidup dan bernyawa. Bapak Ibu, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, kita melihat ketika kita memilih dari dua kata yang tadi, hidup atau mati, saat kita memilih hidup, maka kita perlu menjawab pertanyaan berikut ini: kapan pertama kali manusia memiliki hidup dan bagaimana manusia memiliki hidup? Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, pemirsa pecinta Radio Republik Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 memberikan kita jawaban dari pertanyaan yang tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lebih lanjut, ayat Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, kapan pertama kali manusia memiliki hidup? Bagaimana manusia memiliki hidup? Dari dua teks Alkitab ini memberikan jawaban kepada kita bahwa Allah menjadikan manusia dan memberikan nafas. Allah menjadikan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, melalui kedua penjelasan ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hidup melalui penciptaan. Ada pencipta kita. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia dibentuk oleh Allah dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia dan
dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sanalah mula-mula manusia memiliki hidup. Nah, saudara, berapa lama ukuran waktu hidup manusia di muka bumi? Adakah batasan hidup manusia di bumi? Mari kita belajar lebih lanjut. Kita dengarkan firman Tuhan lebih lanjut pada malam hari ini. Saat ini kita ketahui bahwa Tuhan tidak memberitahukan saat Dia menciptakan manusia. Tuhan tidak memberitahukan kepadanya ukuran waktu hidupnya. Ya. Tuhan tidak memberitahukan limit waktu hidup manusia itu. Tuhan hanya memberikan perintah untuk dapat dituruti. Apakah perintah yang Tuhan berikan untuk manusia perhatikan agar tetap hidup? Kita kembali kepada Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini menarik, saudara. Ya, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak makan buah yang dilarangnya. Kenapa? Pada saat manusia memakan buah dari pohon itu, maka manusia itu akan mati. Allah atau Tuhan sebagai pencipta telah memberikan informasi yang jelas. Namun tahukah saudara, manusia itu melanggar. Bapak ibu saudara, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, di mana saja kita berada, Tuhan memberikan pemberitahuan yang sangat jelas kepada manusia agar manusia hidup tanpa batas waktu. Ya, agar manusia hidup tanpa ada batas waktu untuk hidup. Manusia harus mentaati perintah Tuhan untuk tidak makan buah yang dilarang agar manusia tidak memiliki limit waktu untuk hidup. Manusia hidup tanpa batas waktu. Tetapi fakta yang kita hadapi, yang kita lihat sekarang ini, manusia memiliki limit waktu untuk hidup. Maka kita lihat ada kematian. Ya, pilihan tadi di awal saya menanyakan kepada saudara, di antara dua kata ini, manakah yang akan kita pilih, hidup atau mati? Kita memilih hidup, dan hidup itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Nah, Allah telah memberikan perintah yang jelas kepada manusia bahwa jangan makan buah yang dilarang, tetapi manusia makan akhirnya mati. Maka batasan hidup manusia itu ada. Tuhan melalui Raja Daud memberitahukan kepada kita bahwa umur manusia ada limit waktunya saat dia memilih untuk memakan buah itu. Maka limit waktu sesuai dengan perkembangan usia, perkembangan dalam hal makan, memakan. Ya, yang tadinya itu manusia harus mati dalam usia 900-an dan turun-turun terus kepada generasi sampai datang kepada generasi kita. Raja Daud menuliskan dalam Alkitab Mazmur 90, dikatakan masa hidup kami manusia, ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Lebih lanjut, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa limit hidup manusia ibarat uap. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini kita tarik pelajaran bahwa manusia pertama tidak menurut kepada perintah Allah, memilih mengambil buah lalu jatuh di dalam dosa yang menghasilkan kematian. Allah tidak pernah merancang kematian di dalam kehidupan manusia. Allah merancang kehidupan. Allah merindukan agar manusia tetap hidup. Tetapi oleh karena pilihan
maka ada kematian. Demikian juga di dalam kehidupan kita manusia, kalau kita memilih yang salah, hasilnya pun yang akan kita tuai adalah salah. Ya. Selanjutnya, mari kita belajar lebih lanjut bagaimana manusia bisa memiliki batas atau limit dalam hidup. Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun saja kita berada, ya, Tuhan tidak pernah memilih rancangan yang buruk bagi kehidupan manusia saat diciptakan, melainkan kehidupan yang baik. Tetapi apakah yang menyebabkan manusia mengalami keburukan, manusia mengalami kematian dalam hidup? Tentunya adalah manusia melanggar. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Alkitab katakan. Kejadian pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan memberikan perintah kepadanya, jangan kamu makan buah yang kularang, nanti kamu mati. Tetapi manusia memilih, ditambah dengan penipuan atau godaan setan, manusia memilih untuk makan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ada limit untuk hidup, ada waktu untuk hidup. Maka kita ketahui pengkhotbah Raja Salomo dalam tulisannya dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita lihat lebih jauh bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 ini, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa perkataan yang diucapkan oleh ular ini kepada perempuan itu adalah perkataan kebohongan. Ya, Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Setan, yang kita ketahui bersama dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10, ya, dia tidak berhasil mengalahkan Mikail dan malaikat-malaikatnya. Dia dibuang ke bumi dan dia menggunakan kuasa penipuannya untuk menipu manusia pertama. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka manusia memiliki limit waktu untuk hidup, ya. Iblis mendustai manusia, memakan buah yang dilarang Tuhan. Pada akhirnya manusia mengalami kematian dan manusia memperoleh batasan hidup, batasan dalam hidup. Pertanyaan bagi kita sekarang ini, apa yang terjadi setelah manusia mati? Masih hidupkah manusia setelah mati? Kita telah mengetahui dengan jelas bahwa manusia mati karena ditipu oleh iblis. Apakah kita masih mau ditipu oleh iblis? Sekali lagi saya katakan bahwa pekerjaan iblis adalah dusta, dusta, dusta, dan dusta. Pembohong, pembohong, dan pembohong. Mungkinkah kebohongan iblis itu tetap masih ada? Mari kita perhatikan Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran Tuhan kepada penipuannya. Iblis katakan kepada manusia bahwa kamu tidak akan mati. Nah, saudara, ini cara trik atau strategi yang digunakan oleh iblis, yaitu dia membicarakan suatu kebenaran yang kecil dicampurkan ke dalam kesalahan yang akhirnya membuat manusia tertipu. Dia menipu manusia di sana. Selanjutnya, penjelasan Alkitab selanjutnya menjawab penipuan iblis. Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan di sana bahwa karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka yang sudah lenyap. Pertanyaan di atas, mungkinkah kebohongan iblis tetap ada? Ya, masih tetap ada. Apa yang terjadi setelah manusia mati? Masih hidupkah manusia setelah mati? Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka
sudah lenyap. Bapak Ibu pemirsa, pencinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, di mana saja kita berada, kehidupan setelah kematian adalah judul kita. Bahwa saudara, di balik dari kematian tidak ada kehidupan selain kita menunggu Tuhan datang membangkitkan kita, baru ada kehidupan. Tetapi ketika Yesus belum datang ataupun sebelum Yesus datang, tidak ada kehidupan di balik dari kematian. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami supaya kami tidak tertipu oleh iblis atau setan. Tuhan, bersama-sama ingatkan kami selalu dalam setiap tindakan hidup kami, agar kami tidak tertipu oleh kuasa kejahatan. Terima kasih karena Tuhan mau mengasihi kami, Tuhan mau mencintai hidup kami selalu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.

Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi ya penyampaian mimbar agama Advent yang sudah dihadirkan tergantung Anda semua di malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tentunya berharap kita semua disegarkan kembali untuk malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Takerbak. Dan tentunya kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Lagu-lagu hiburan terbaik masih akan terus kami hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Oke, buat Anda yang malam hari ini lagi piket, lagi dinas malam, selamat malam saja untuk Anda apapun profesi Anda ya. Baik Anda petugas medis atau Anda petugas keamanan ya. Pokoknya ada beberapa profesi juga yang mengharuskan Anda dinas malam, piket malam. Selamat malam saja untuk Anda semua, sukses. Ada yang mungkin pergantiannya nanti entar jam 9 malam atau baru saja jam 8, jam 7 atau jam 6 tadi. Oke, semangat saja buat Anda yang lagi piket, lagi dinas malam. Selamat malam juga yang masih terus menggais rezeki sampai dengan malam hari ini ya. Apakah yang ada di pangkalan-pangkalan ojek atau ke sopir-sopir taksi, sopir angkot ya. Tetap penumpang adalah raja, menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Kemudian hak dan kewajiban juga tetap dijalankan dengan baik ya. Jadi ketika semuanya dijalankan dengan baik, semuanya akan baik-baik saja juga. Oke, kemudian juga saya menyapa buat Anda yang lagi ada di rumah, yang tadi sempat saya sapa tapi katanya belum makan malam gitu ya, masih nunggu dikit lagi. Toto saya sapa yang sekarang ini sudah sedang dan atau mungkin sudah kelar juga atau makan malamnya ya. Oke, selamat menikmati saja makan malam Anda, kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta. Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, masih terus semangat menemani Anda ya sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan terbaik akan hadir menemani suasana malam minggu Anda. Kalau malam minggu seperti ini, lagu apa yang asik ya? Oke. Lagu barat, lagu bernuansa apa? Jazz, rock, atau lagu bernuansa reggae, caca, atau lagu-lagu slow tapi yang kekinian. Oke, apapun itu yang pasti dapat menghibur Anda semua. Ada yang mungkin beberapa hari terakhir mengikuti giat-giat apa gitu ya, ada kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dari Anda, capek juga, lelah juga, mungkin baru saja sampai di rumah atau sejak tadi tapi kegiatannya itu dari pagi, jadi banyak tenaga pikiran semuanya terkuras habis begitu ya. Jadi malam hari ini lagi santai, lagi menikmati ya suasana rumah, karena beberapa hari terakhir atau mungkin hari ini atau dua hari atau tiga hari gitu ya, melaksanakan giat yang membutuhkan waktu ekstra, kemudian juga tenaga pikiran dan sebagainya. Oke, lebih rileks, lebih santui, lebih santai. Gimana kalau saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan terbaik kali ini? Ada beberapa tembang pop Indonesia, kemudian mancanegara juga akan hadir untuk Anda di malam hari ini. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura ya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti akan saya isi juga dengan beberapa informasi-informasi ringan, tapi berharap pastinya informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke, selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda terus bersama RRI Jayapura. Nona jang pigi, jang pigi kemana? Makanya kalau di rumah jangan marah-marah ya. Nanti kalau Nona pigi, hari ini bilang Nona pigi, nanti besok baru cari Nona lagi ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua dan terhibur selalu.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Waktunya kentongan.
2: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
3: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
2: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
3: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
2: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
3: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
2: Astaga, serius ah?
3: Iya, Dit.
2: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Ya baik pendengar, pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir menemani suasana malam Anda ya. Dan tentunya untuk kita yang ada di Kota Jayapura, di beberapa waktu ini kita sedang berduka juga seperti itu. Karena orang-orang terbaik Kota Jayapura harus pergi lebih dulu menghadap sang pencipta ya. Ada Bapak almarhum Otniel Merauji, juga ada di pimpinan OPD ya, ada di pimpinan pemerintah Kota Jayapura, tapi juga mantan wali Kota Jayapura Bapak MR Kambu juga selang satu hari ya kalau tidak salah juga harus pergi menghadap sang pencipta. Ya, kehidupan ini ya seperti itulah ya. Ada yang datang tapi juga ada yang pergi. Kita tidak bisa menahan waktu dari sang pencipta tentunya untuk kita semua ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita melakukanlah yang terbaik. Apa yang diembankan, tanggung jawab yang diberikan entah di pekerjaan kita, tanggung jawab kita di keluarga dan sebagainya, kita lakukan itu sebaik mungkin. Kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar, itulah yang bisa kita lakukan karena waktu ini kita tidak tahu ya kapan waktu kita. Ya, dan sedikit juga mengenang mantan wali kota Jayapura ya, salah satu yang di apa namanya diceritakan juga oleh Pak BTM Benhur Tomimano, beliau mengatakan seperti ini ya, saya dipanggil jam 12 malam oleh Pak Kambu, saya tidak melawan ya, seperti itu. Kepergian Bapak MR Kambu menyimpan sesuatu yang mendalam secara khusus bagi Benhur Tomimano. Keduanya sama-sama pernah menjadi wali kota Jayapura ya, namun MR Kambulah yang menyiapkan BTM sebagai penerusnya. Dan tentunya ini tidak ditampik oleh BTM, di mana ia mengenang kembali semasa memasuki pilkada Kota Jayapura bersama dua tokoh lainnya dipanggil ke kediaman. Saya ingat waktu itu jam 12 malam ya, saya bersama dua orang lainnya dipanggil Bapak MR Kambu dan ditanya satu-satu, kenang Tomimano ketika itu. Jadi ketiga orang yang dipanggil ini awalnya memiliki peluang untuk maju sebagai wali kota, namun ketika itu BTM mengaku dialah yang ditunjuk untuk dipersiapkan sebagai generasi selanjutnya memimpin kota. Itu karena saya tidak melawan maju menjadi wali kota pada periode sebelumnya. Saya tahu Bapak akan kembali maju di periode kedua, jadi saya memilih belajar dulu dari Bapak ya. Itu sedikit cerita dari Pak BTM. Dan disitulah MR Kambu yang dikenal sebagai pamong senior mendidiknya menjadi pengganti MR Kambu yang menyiapkan saya sampai saya seperti ini, dan saya tidak bisa melupakannya. Ya, pamong sejati adalah Pak MR Kambu, seperti itu ya, almarhum MR Kambu. Dan tentunya ada banyak kenangan-kenangan, dan terlebih khusus bagi mereka yang berkecimpung keseharian di pemerintah Kota Jayapura ya, ada banyak kenangan yang pernah ditoreh semasa almarhum ada memimpin kota, kemudian juga bersama ibu kala itu ya. Ada banyak hal yang bisa menjadi kenangan, dan ya itulah semuanya bisa dikenang ketika datang kematian seperti ini. Dan rencananya juga untuk pemakaman dari Bapak MR Kambu, rencana pemakaman ini atas permintaan keluarga juga, almarhum akan diberangkatkan ke Sorong ya, dan akan dimakamkan di Kampung Kabuskato, Kabupaten Baibrat. Dan rencananya juga keberangkatan almarhum diberangkatkan ke Sorong Baibrat pada hari Minggu besok ya, pada hari Minggu besok 26 Juli 2026. Ibadah penguatan tentunya akan terus dilaksanakan sampai dengan malam hari ini juga.
dilaksanakan, kemudian bersiap keluarga besar yang ada di Jayapura yang akan mengantarkan atau sekedar ikut sampai di bandara, kemudian keluarga yang sudah siap juga di Sorong seperti itu menyambut almarhum dan keluarga dari Jayapura menuju ke Sorong ya. Keberangkatan almarhum pada hari Jumat Minggu besok ya, hari Minggu 26 Juli 2026. Dan direncanakan diberangkatkan pagi hari ya, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya akan dimakamkan di Sorong, tepatnya di Kampung Kabuskato, Kabupaten Maibrat. Kita berdoa bersama tentunya, jenazah di rumah duka tetap dalam kondisi yang baik seperti itu. Kemudian saat diberangkatkan segala proses semua berjalan dengan baik, bahkan sampai tiba di Sorong juga dalam keadaan baik, dan dimakamkan juga semuanya dalam keadaan baik seperti itu. Selamat jalan Bapak mantan Wali Kota Jayapura, Bapak Emir Kambu. Ada banyak hal yang ditorehkan. Terima kasih untuk dedikasi sebagai pamong sejati seperti itu, sampai akhirnya pergi menghadap Sang Pencipta. Kemudian juga selamat jalan tentunya untuk Bapak terkasih, saya pangkatnya panggil Om begitu ya, Bapak Otniel Merauje yang juga sudah dimakamkan seperti itu ya, yang juga sudah dimakamkan di kampung halaman pastinya seperti itu. Dan kita yang hidup saat ini bisa mengenang, dan ada banyak hal yang bisa kita ambil, kita pelajari, karena saya lihat dari berbagai, ada beberapa media sosial juga, salah satunya ada Bapak Hans Samadi seperti itu ya, yang menaikkan salah satu video yang mengenang kembali. Kemudian ada Ibu Petronella Merauje juga yang kita tahu dengan UMKM, kemudian penggiat alam juga di Teluk Yoteva seperti itu. Saya lihat unggahannya di situ disampaikan bahwa penutur bahasa Tobati Enggros begitu ya, satu persatu mulai menghilang. Karena biasanya ada kedukaan di Kampung Enggros ataupun Tobati, almarhum ya, Bapak almarhum Otniel Merauje selalu hadir di sana, bernyanyi bersama Bapak, ada beberapa Bapak seperti itu, ada salah satunya Bapak Hans Samadi, saya panggilnya Kakak ya, seperti itu, juga hadir kemudian menyanyikan lagu berbahasa Tobati, bahasa Enggros. Jadi ya penutur semakin berkurang, kita berharap pastinya ada regenerasi yang terus menuturkan bahasa ibu ya, agar tidak mulai punah seperti itu. Oke, itu dia berbicara tentang kehidupan yang terus berjalan. Dan ya itulah yang boleh kita nikmati. Kita terus melanjutkan segala perjuangan yang sudah ditorehkan untuk orang-orang terbaik di Kota Jayapura. Kita terus dan meneruskan yang baik untuk kota ini. Dan ketika kita ada di kota ini, kita sebagai OAP orang Papua asli seperti itu, ataukah Anda yang datang dari luar tanah Papua, ataukah Anda yang ada di Kota Jayapura, sama-sama kita adalah OAP, tapi Anda dari daerah lain, mungkin ada di Port Numbai, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung ya, itu peribahasa yang sangatlah bijak untuk semua kita. Jadi ketika kita berbicara, kita mencintai kota ini, kita mencintai tempat di mana kita berada, beraktivitas, bekerja, untuk sesuap nasi, yuk kita kerja dengan baik, bekerja dengan hati, bekerja dengan jujur, bertanggung jawab. Semuanya akan kita lihat ya, karena YSK ini mengatakan ketika kita bekerja dengan jujur dan rajin di atas tanah ini, ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan menanti kita seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, selamat malam Minggu, dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya mak, nantilah.
3: Ngapa Din, matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung bah ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rindu mau pulang ke kampung halaman, belum sempat beberapa tahun terakhir atau beberapa waktu seperti itu. Oke, pasti ada waktunya, sabar, tunggu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Semoga lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana malam Anda dapat menghibur santai Anda di malam minggu ini. Kita akan jelang dulu ya, warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dua peluru. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
4: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
8: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
7: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
8: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Niasin. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finlandia juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah,

0: bersama. Kan ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
1: Lima orang ini siapa juga?
2: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
3: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
2: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan lima tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
5: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi Italian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal. Ini dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara. Ini di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, ya ini antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian open

Ini seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, Bapak pendengar, bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama tadi ya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, dan saat ini pukul 21.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali. Tentunya menyapa Anda semua ya di malam hari ini untuk edisi hari Sabtu. Kita sudah ada di anak tangga yang keberapa coba? Oke, kita sudah berada di anak tangga yang ke-25 untuk bulan Juli 2026 ya. Dan tentunya tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun begitu ya. Kita sudah berada di pertengahan tahun. Jadi yang pasti semangat saja untuk kita semua begitu ya, dalam menjalani segala aktivitas rutinitas, tapi juga semangat untuk anak-anak sekolahan juga ya, yang sudah masuk di tahun ajaran yang baru. Ada yang masuk di sekolah yang baru, tapi juga ada yang naik kelas seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada ya. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pendengar masih terus temani Anda. Tentunya beragam informasi, lagu-lagu hiburan juga akan terus hadir menemani Anda di malam hari ini. Oke, yang lagi malam mingguan boleh ya, kenapa tidak, boleh dong. Tetapi yang pasti harus tetap ingat waktu ya, kapan harus balik ke rumah, karena tentunya keluarga tercinta tengah menantikan. Buat kaula muda-mudi, jangan sampai larut malam ya, seperti itu. Oke, malam mingguan seperti ini stop dengan yang namanya mabuk-mabukan ya, sama sekali tidak menguntungkan. Kemudian juga Anda yang mungkin saat ini mendengarkan siaran RRI juga, kemudian ada yang mungkin berpikiran atau saat ini tengah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, ada banyak hal begitu ya. Mungkin banyak juga yang berpikiran bahwa ini tuh biasa saja seperti itu ya, dan biasa saya melakukannya. Tapi sebenarnya Anda tahu bahwa yang dilakukan itu sebenarnya itu salah begitu ya. Apakah itu narkoba, miras, kemudian melakukan aksi penjambretan, pencurian dan lain sebagainya. Apalagi malam minggu seperti ini, stop ya, tidak boleh Anda lakukan, karena semua kita bertuhan ya, takutlah Tuhan seperti itu. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura ya. Jadi di sini tuh bukan menggurui Anda gini, tidak ya. Tetapi bagaimana kita saling mengingatkan ya. Jadi siapa tahu Anda yang karena yang mendengarkan radio bukan saja sama seperti ini ya, sama seperti ibaratnya saya berbicara dari sisi agama gitu ya. Misalkan di agama saya Kristen menyatakan seperti ini juga, bahwa matahari, bulan dan bintang bukan saja orang-orang yang baik-baik saja, yang pergi beribadah saja yang menikmatinya, tetapi semua orang yang melakukan kejahatan sekalipun begitu ya, juga menikmati bulan, bintang dan sebagainya. Jadi sama halnya siaran di malam hari ini, bukan saja yang mungkin melakukan hal yang baik ya, tetapi yang saat ini mungkin sedang berpikir menuju ke arah yang tidak bagus, atau Anda yang mungkin sering melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu ya. Jadi ini bukan menggurui, saling mengingatkan itu saya pikir adalah hal yang baik. Jadi saling mengingatkan ya. Siapa tahu mungkin Anda lupa seperti itu, supaya tidak masuk ke hal yang tidak bagus itu. Siapa tahu lagi dengar radio, tiba-tiba dengar, kemudian ada hikmat dari Tuhan gitu ya, Anda tersentuh langsung. Oh iya, kenapa ya saya sampai berpikiran nekat mau melakukan ini dan itu. Karena hari ini kita bayangkan dan kita pikirkan saja, hari ini efisiensi anggaran di mana-mana seperti itu, kemudian banyak hal yang harus kita sederhanakan, kemudian juga ada banyak hal yang memang harus pintar-pintar kita atur dan sebagainya. Karena sudah sepintar-pintar kita atur, tapi masih saja ada ya yang kurang sana sini dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan hal yang lain, jangan berpikiran untuk melakukan hal yang bodoh begitu ya, dalam tanda kutip, atau hal yang tidak
Bagus seperti itu. Oke, selamat malam kembali untuk Anda yang lagi malam mingguan di luar rumah. Kalau muda-mudi tidak usah ya yang itu balap-balap angkat-angkat ban itu ya. Oke, yang mau styling, yang punya keahlian, karena memang ada yang punya keahlian di bidang-bidang seperti itu, nanti disalurkan di tempatnya ya. Jangan di jalan raya, karena bukan saja Anda yang berkendara, tetapi masih ada pengendara lainnya juga seperti itu ya. Oke, kemudian juga apa namanya, ada beberapa titik lokasi yang sebenarnya tidak boleh parkir, jangan kita parkir di situ ya, agar jalan raya kendaraan itu tetap jalan ya, tidak apa namanya, Anda tidak mengganggu dengan parkiran yang salah, bukan di tempatnya. Oke, selamat menikmati saja suasana malam minggu seperti ini. Biasanya di Jembatan Merah situ rame ya, ada beberapa titik lokasi yang menjadi pusat keramaian juga. Yang pasti Anda menikmatinya, monggo silahkan ya, tapi tetap hal-hal yang baik saja. Kalau Anda perginya baik, berharap Anda pulang juga harus dalam keadaan yang baik seperti itu ya, karena tentunya keluarga menantikan juga. Jadi kalau lewat jalan ada lampu merah, stop dulu, sabar sebentar ya, tidak sampai satu hari, cuma beberapa detik menit saja begitu ya, tidak sampai 5 menit juga tidak ya. Jadi sabar itu subur. Kemudian tidak ugal-ugalan di jalan ya, karena semua kita banyak ada pengendara yang lain juga ya, jadi saling menghargai. Kemudian buat Anda gimana dong, buat kami yang lagi stay, lagi santai di rumah, yang lagi santai lagi ngapain, di mana, di teras rumah, di mana tempat favorit Anda biasa duduk sambil dengar radio. Oke. Oke, ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar, ada yang di apa namanya, di ruang makan ya, biasanya ada yang di dapur juga. Jadi sambil masak dan sebagainya, oke, sambil ditemani Pro 1. Atau jangan bilang ada yang taruh radio di kamar mandi ya. Oke, di luar kamar mandi saja terdengar kalau dikasih naik volumenya dikit gitu ya. Oke, pokoknya untuk Anda semua spesialnya radio ya seperti itu ya. Anda bisa melakukan aktivitas apapun itu, Anda tidak perlu tunggu depan radio seperti ini ya. Satu fokus saja di itu tidak. Anda bisa melakukan aktivitas apapun itu sambil radionya bisa Anda terus dengarkan. Informasinya jalan, lagu-lagu hiburannya jalan, pesan layanan masyarakatnya juga jalan seperti itu. Tinggal pokoknya style saja, volumenya seperti apa, pasti pendengaran Anda ke kanan, ke kiri, ke belakang sana masih terdengar. Oke. Lanjut dengan aktivitas Anda dan radio juga terus Anda dengarkan seperti itu. Oke, selamat malam saja untuk Anda, lagu-lagu hiburan ya. Kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua, dan tentunya terhibur selalu. Ada Tennis Whiskey George Guns, pendengar hadir untuk Anda. Kemudian juga ada satu tembang kembali mancanegara, ada beberapa tembang pop Indonesia juga. Terus hadir menemani suasana malam minggu Anda. Terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa aja Mbak?
1: Ini bisa. Ini nape, ini sosial.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Ya, banyak pendengar lagu-lagu hiburan yang sudah hadir Indonesia Mancanegara dengan harapan tentunya dapat menghibur Anda di suasana malam minggu Anda 25 Juli 2026. Selanjutnya sebelum kita masuk dalam ajang Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kita akan ikuti bersama siaran mini drama ya, drama radio untuk malam hari ini diproduksi dari RRI Ranai ya. Aduh, kalau bilang RRI Ranai saya jadi ingat Bung Okto ya. Oke. Okay. Iya, di dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Kata pepatah demikian dan saya rasa kata pepatah ini tuh tepat sekali begitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Dan diproduksi oleh RRI Ranai. Kita ikuti bersama jalan cerita mini drama untuk malam hari ini seperti apa. Yuk kita dengarkan.
1: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur, sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem,
3: ya.
4: Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya, jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini, jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya, ndak baik itu.
4: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Zim, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi belanja lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Oke, pendengar, malam minggu, kemudian sebelumnya juga ada satu tembang dari miliknya Bruri dengan Angin Malam ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Saat ini pukul 22.22 menit waktu Indonesia Timur. Anda mau bergabung, yuk kita mainkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selepas tadi sudah kita ikuti bersama ya, siaran mini drama, siaran drama radio, kemudian dua tembang saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya sampai nanti kita jelang tutup siaran ya, dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Gimana, Anda sudah siapkan lagu requestan Anda? Kemudian lagu yang belum pernah di request ya, berharap demikian. Kemudian juga lagu yang belum pernah di request, judul lagunya yang benar begitu ya, kemudian nama penyanyinya. Oke, kita mainkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar 536-386, Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu ya, saya tunggu Anda, tentunya buat Anda yang mau bergabung di malam hari ini. Oke, sudah adakah? Langsung saya terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, pendengar yang terbaik.
1: Iya, selamat malam juga bundaku sayang. Oke, malam ini mau dengar lagunya siapa, bunda sayang?
2: Have you ever seen the rain?
1: Oke, siapa yang nyanyi?
2: Yulaka.
1: Oke, tunggu ya, saya lihat lagunya sebentar. Lagunya If It. Oke. Judulnya apa tadi?
2: If you ever seen the rain.
1: Believe.
2: The rain.
1: Oke, believe in, believe atau? Maaf, ini isap telinga nih, apa?
2: Have you ever seen?
1: Have you?
2: Yeah.
1: Oke, have you? Oke. Have you ever seen the rain, begitu ya?
2: Yeah.
1: Oke, dari?
2: Ila Robinson, ini Harrison.
1: Oke, tunggu ya, Rod Stewart. Iya, kemudian oke, tunggu. Tadi versinya siapa, bunda sayang?
2: Lila.
1: Lila.
2: L-A-L-A.
1: L-I.
2: L-A.
1: Oke.
2: L-A.
1: L-A-L-A. Coba ya, saya lihat sebentar. Oke, iya, lagu cover. Oke, baik, siap. Ditunggu bunda sayang ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Lagu yang dipopulerkan oleh ini ya, Stewart ya, seperti itu. Kemudian yang dinyanyikan oleh Lila Harrison, classic country, Have You Ever Seen the Rain. Oke, ditunggu lagunya bunda Eki Rumah Jauh dari seputaran Pasifik Indah Jeput sana ya, Jepura Utara. Oke, 536-386, ada lagi kah? Ada siapakah yang mau bergabung malam mingguan ya? Menemani saya juga, tapi juga menemani pendengar setia RRI Jayapura. Oke, 536-536, adakah 536 dan 536-386?

0: Okay, halo, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mbak Sofi.
0: Sugeng dalu.
1: Mbak Sofi, informasi dulu. Suara sering terada.
0: Suaranya siapa? Mas Supratman.
1: Yang masuk jalur ini.
0: Suaranya jernih sekali.
1: Saya dari Pulau Seberang nih, Mbak Sofi.
0: Iyo.
1: Betul. Saya kemarin masuk jalur tuh dari Pulau Seberang, Mbak Sofi, yang acara kesehatan tuh.
0: Pulau Seberang mana tuh?
1: Saya dari Malang, Mbak Sofi.
0: Oh, lagi Pulkam.
1: Itu dia.
0: Ya ampun, tapi suaranya jernih kayak lagi telepon dari Kerom.
1: Cuma agak delay sedikit, Mbak Sofi, di sana.
0: Di sini?
1: Enggak, di tempat saya ini sebenarnya.
0: Oh, begitu. Jadi
1: streaming, ya.
0: Ketahuan kalau Mas Supratman langsung dengar lewat telepon ya?
1: Iya.
0: Oke, memang kalau lewat telepon komunikasi kita lancar saja. Mantap sudah sih.
1: Tidak, Mbak Sofi, tidak. Saya putar HP kan, pakai HP yang satunya saya aktifkan ini dari digitalnya itu,
0: mungkin
1: telepon begitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini jernih, Mbak Sofi, ya?
0: Jernih sekali. Jadi maksudnya tidak fokus di RRI digital kan? Jadi sambil dengar di telepon gitu toh?
1: Iya, Mbak.
0: Jadi kalau memang pakai telepon langsung ya komunikasi kita bagus, begitu suaranya jernih. Maksudnya tidak, biasanya kan ada jeda gitu ya. Karena memang ya, tidak pantau langsung lewat telepon. Mantap sudah. Pendengar setia
1: kan
0: kok.
1: Dari saya itu op dari udara itu dari tanggal 18, Mbak Sofi.
0: Oh, begitu.
1: Masih ya, baru masuk jalur beberapa hari waktu yang lalu sama Mbak Rahma.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dengan Mbak Sofi yang kemarin acara dengan dokter
0: dialog itu.
1: Ya, yang ketiga ini sudah yang ketiga.
0: Oh, begitu. Tapi suaranya jernih sekali. Kemarin yang dialog juga suaranya jernih. Mantul.
1: Dari Malang juga jernih sekali, Mbak Sofi.
0: Oh, gitu. Oke. Ini lagi liburan ke sana kah?
1: Ya, kemarin liburan semester, kemudian tambah cuti, Mbak Sofi.
0: Cuti, oke. Okay. Itu baik adanya, hak itu hak. Oke, malam ini mau dengar lagunya siapa, Mas Supratman?
1: Saya ingin dengar dari suara Hari Tasman, ya.
0: Hari Tasman,
1: oke. Kita berjumpa.
0: Oke, baik.
1: Cuma lagi dengan RRI, Mbak Sofi.
0: Aduh, siap. Kemarin fans saya lihat foto, saya tidak ikut ini juga peresmian gedung
1: saya,
0: ya.
1: Saya pantau aja, Mbak Sofi. Berangkat ke ini ke kampung halaman itu. Saya juga telepon Mas No, telepon Baju Radio. Aduh, sayang sekali saya peresmian gedung baru ya hadir, tapi ya karena situasi kondisi.
0: Yes. Ya. Semua baik adanya.
1: Bisa lihat lancar-lancar semuanya, Mbak Sofi.
0: Yes.
1: Selamat menikmati gedung yang baru.
0: Oke, siap.
1: Jadi suaranya jernih sekali nih dari daerah
0: Tangerang. Iya, sama. Di sini juga dengar suaranya Mas Supratman jernih sekali.
1: Macam DJ Furi begitu ya?
0: Iya, macam DJ Furi. Tahu-taunya ada menyeberang lautan, gunung dan tanjung ya. Oke, salam hormat, salam sayang untuk keluarga di Malang ya.
1: Terima kasih, Mbak Sofi. Saya di Malang Batu, Mbak Sofi ini.
0: Oh gitu, tempat, aduh, saya ingat ada ponakan juga sekolahan di situ tuh.
1: Daerah apel sana, Mbak Sofi.
0: Yoi, betul. Saya ingat,
1: dingin, Mbak Sofi.
0: Saya Malang ingat dulu dingin. Kalau mau pulang apa namanya liburan kuliahan toh, kalau di atas kapal kan dulu toh banyak apel Malang.
1: Ya, Mbak Sofi.
0: Aduh, siap.
1: Dulu dingin, Mbak Sofi. Malang itu dulu dingin, tapi sekarang panas juga.
0: Itu ya perubahan cuaca hari ini tuh, aduh.
1: Pembangunan rumah di sana sini sudah banyak.
0: Ini, betul, betul.
1: Rumah yang dipasarkan lewat properti itu.
0: Itu dia.
1: Jadi sementara begitu, Mbak Sofi.
0: Siap.
1: Saya kembalikan kartunya. Selamat bertugas.
0: Saya terima.
1: Selamat menikmati gedung baru.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam, Mbak Sofi.
0: Selamat malam. Mas Supratman ya, dari Jay Furi, Arso 3 biasanya. Berarti kemarin dialog, saya tidak tanya lagi gitu ya, posisi di mana, karena saya taunya di Jay Furi. Tahu-taunya kemarin dialog juga masuk Mas Supratman, tahu-tahu dari Malang, Batu Malang ya. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya, Mengapa Kita Berjumpa, dari miliknya Hari Tasman. 536386. Ada siapa lagi kah di belakangnya Mas Supratman? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Cukup saya saja sudah, kakak jangan, saya saja. Aduh. Oke kakakku sayang, sehat toh?
2: Iya Tuhan, sehat.
0: Saya cuma lihat. Saya sehat, sehat, sehat.
2: Oh, ya, uji kompetennya gimana? Lancar ya?
0: Lancar, lancar, puji Tuhan. Gugup tegang dan sebagainya juga, tapi puji Tuhan.
2: Berapa aja dia?
0: Aduh, bikin sampai tong mau makan tuh terbisa makan kejar waktu kayak takut sembarang kak. Aduh, sungguh sih. Tapi saya satu kelompok dengan kakak Weli toh.
2: Wah luar biasa.
0: Tong apa tuh sudah tong dua satu kelompok jadi sudah. Tambah dengan teman-teman yang lain, tegang-tegang geli-geli bagaimana begitu. Aduh.
2: Tapi ya itu sudah selesai kan?
0: Ya itu sudah. Puji Tuhan, semuanya berjalan baik.
2: Amin, amin.
0: Tadi sudah dengar hasil lagi, tong. Tadi tuh dengar hasil. Aduh, gugup juga.
2: Tapi puji Tuhan lulus, toh. Semuanya dengan nilai yang memuaskan.
0: Betul, puji Tuhan, tong. Semua tuh lulus seperti itu. Oke, saya cuma pantau karena hari itu pas peresmian tuh tong cuma pantau saya dengan kakak Willy baku korek-korek saja toh. Lihat ini, lihat sudah dong pu baju saya bisa tahu, oh ini kakak Yus datang ini, oh ini Mama Fanny ya, cuma tahu lewat foto toh dan sebagainya. Aduh puji Tuhan, terima kasih untuk fans yang bisa datang, luar biasa.
2: Sama-sama. Saya juga mau bilang dari sini untuk Abang Supratman. Terima kasih untuk partisipasinya walaupun jauh, tapi bolehlah bisa kirim 1.000-2.000 kemarin untuk kita punya giat.
0: Oke, oh, oke, okay, okay. Luar biasa, siap, luar siap. Biasa.
2: Itu teman-teman yang biasa meramaikan tapi peduli juga untuk kita punya gedung yang baru seperti betul. Itu.
0: Oke, okay. Terima kasih informasinya. Akhirnya saya tahu juga.
2: Sudah saja terus dia mengikut untuk partisipasi. Sangat kecewa juga yang lain model begitu. Untuk Abang Supratman terima kasih. Tetap sehat sama keluarga. Nanti kembali kemari, tong jumpa lagi di sini seperti itu dalam keadaan yang sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Saya mau request lagu dari
0: kira sampai selupa request lanjut.
2: Father.
0: Apa?
2: Father, father.
0: Father.
2: Iya, father.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Peter Sue.
0: Peter Sue Mark itu. Iya. Belanda pun Sue, tapi nanti takut Sue yang Sue itu. Sue yang Indonesia kayak ini. Aduh, dia tahu mau bilang juga rada-rada takut juga nih. Aduh, Peter Sue terus Mark. Aduh, sungguh sih. Saya kira saya saja yang takut mau bilang situ juga. Hello. Ya.
2: Sebenarnya saya takut, tapi bosan sedikit kalau jadi gugup karena sudah
0: kembali. Aduh, bikin saya juga mau bicara saya jadi gugup. Saya tunggu di situ, ya situ juga tunggu di sini. Sudah selesai genap sudah ya. Aduh, Father ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya, karena di sini tuh yang nyanyi Peter, Sue dan Mark seperti itu. Jadi mau bilang Sue saja kayak tong berdua nih mau bilang Sue tuh kayak ada Sue yang apa namanya tidak kayak aduh hari ini tuh Sue sekali begitu. Apa namanya? Tidak mujur kah begitu, tapi ada juga yang Sue itu kalau orang seru itu Sue Doro. Aduh. Jadi ya begitu sudah padahal ini lagu ini bahasa Inggris jadi salah-salah juga ya. Aduh, mari kita tarik nafas dalam-dalam sambil kita dengarkan tiga requestan lagu ya. Yang mau bergabung ditahan dulu sabar ya, nanti dihadirkan untuk Anda. Ada Heri Tasman dengan Mengapa Kita Berjumpa. Requestan lagu dari Mas Supratman. Kemudian satu tembang sebelumnya kita akan dengarkan Have You Ever Seen the Rain dari Lila Harrison, lagu klasik country cover ya. Kemudian juga Peter Sue Mark Father. Oke pendengar, kita dengarkan kembali ya tiga requestan lagu. Diawali satu tembang mancanegara, Indonesia, kemudian mancanegara lagi. Buat Mas Supratman ada apresiasi dan terima kasih ya untuk partisipasi langsung untuk menu yang disajikan begitu ya dari fans untuk peresmian, pada saat peresmian gedung RRI Jayapura ya, apresiasi dan terima kasih. Oke, kita dengarkan tiga requestan lagu berikut ini.

0: Oke, pendengar, pukul 22.49 menit waktu Indonesia Timur ya. Silakan sesi yang kedua dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang mau request lagu boleh, saya tunggu ya di 0967 536 3866. Oke, sudah adakah yang mau bergabung dan sudah mempersiapkan lagu requestannya? Oke, saya sapa di ujung telepon sana. Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sofi.
0: Iya, selamat malam juga Bang Ivan.
1: Iya.
0: Oke, malam ini lagunya apa nih?
1: Pingin request lagu dari Tanpa Cerita dari Joy McIntyre.
0: Tanpa Cerita?
1: Ah, judulnya bukan Tanpa Cerita.
0: Apa? Apa?
1: Penyanyinya Joy McIntyre.
0: Oke.
1: Stay the Same itu.
0: Jeremy, judulnya apa tadi?
1: Stay the Same.
0: Stay the Same. Tunggu lalu ya.
1: 2000-an itu.
0: Era tahun 2000-an. Oke, okay. Stay the Same dari Joy. Oke. Okay. Bukan Jeremy atau Joy?
1: Joy.
0: Joy ya. Oke, okay. Yeah, siap.
1: Joy McIntyre. Ya, ada.
0: Ada.
1: Oh, gitu. Oh, iya, Mbak Sofi. Sudah normal kah ini?
0: Sudah normal. Normal gimana nih?
1: Jadwalnya.
0: Jadwal. Iya, mulai besok sudah normal kembali.
1: Sudah normal. Iya.
0: Seperti
1: soalnya
0: demikian. Pas
1: kemarin 2 malam saya dengar Bang Andri Puswara.
0: Itu sudah.
1: Tadi pagi.
0: BKO.
1: Itu loh, ini berarti sudah selesai, berarti sudah.
0: Sudah, besok sudah ya. Sudah normal kembali seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi besok Mbak Sofi siang.
0: Besok
1: ada kayaknya nih. Di part kedua.
0: Saya harus lihat jadwal dulu ya, saya belum hafal. Sepertinya besok apa ya? Tunggu, saya belum hafal nih, ya ampunilah. Jadi besok siapa? Ya mana jadwal ini? Coba mari kita lihat ya. Tunggu ya, sebentar, kan, coba saya lihat.
1: Kalau habis malam kan besoknya.
0: Karena hari ini masih diperbantukan. Harusnya hari ini tuh saya libur. Gitu.
1: Berarti masih belum normal
0: dan lainnya. Jadi makanya hari ini hari terakhir. Besok udah normal gitu. Jadi besok yang kapan? Yang malam, pagi, siang, sore? Salah. Yang kapan besok? Kalau besok, coba saya lihat besok hari apa? Besok hari Minggu ya. Yang buka siaran Rahma. Kemudian Mbak Ida, Agus. Saya libur, alhamdulillah.
1: Luar biasa, asik.
0: Harusnya libur 2 hari kan kemarin sama hari ini, tapi ya diperbantukan ya masuk lagi seperti itu.
1: Okay,
0: besok mulai normal, besok mulai normal kembali.
1: Oke, siap. Berarti besok Mbak Sofi libur ya?
0: Betul, seperti demikian.
1: Oke, betul libur Mbak Sofi.
0: Oke. Nanti kita jumpa malam-malam lagi di hari Senin, seperti itu.
1: Di hari Senin ya.
0: Senin malam.
1: Senin malam, jadi ini Sabtu malam, Minggu malam, Lusa dong.
0: Berarti itu apa ya? Senin malam bukan ya? Minggu malam salah ya? Selasa malam.
1: Selasa malam.
0: Selasa malam, iya.
1: Oke.
0: Selasa malam. Ya pokoknya begitulah ya. Hari Senin malam itu sudah.
1: Malam di situ.
0: Malam di situ. Seperti demikian. Jadi besok sudah normal kembali Mbak Rahma, terus Mbak Ida Agus, seperti itu.
1: Siap kalau gitu. Dengar lagu ini.
0: Siap.
1: Untuk mengenang rasa rinduku waktu masa-masa 2000-an ya.
0: Siap.
1: Pada bilang masa-masa yang apakah? Masa-masa yang luar biasa jadi.
0: Oh begitu.
1: Itulah yang mau cerita lagi tapi nanti.
0: Zaman-zaman sekolah. Siap.
1: Oke, Mbak Sofi.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Abang Ivan sudah bergabung. Kenapa Abang Ivan mau dengar lagu ini? Lagu yang dipopulerkan era 2000-an seperti itu ya. Jadi kalau 2000-an dengar cerita beberapa waktu lalu ya dalam Ruang Rindu hampir sama kita seangkatan seperti itu ya. Jadi kalau era tahun 2000-an tuh zaman-zaman sekolah sudah ya. Oke, ditunggu lagu ini dikenang kembali era 2000-an ya kala itu. Oke, 536386 di belakangnya Bang Ivan, ada siapakah? Halo, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi di 536386. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam dari Putrajaya di Aceh.
0: Hehe, malam Abang Q yang jauh di sana. Ya. Aduh. Oke, malam ini di sana cuaca gimana?
2: Malam hari ini
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Wah, apa?
0: Lagi rame, lagi sama siapa tuh?
2: Ini anak tetangga ini main di rumah ini.
0: Oh begitu, oke siap. Lagunya apa nih abangku?
2: Ini lagu manca pak.
0: Boleh manca, boleh Indonesia, boleh
2: Indonesia aja.
0: Oke, apa tuh?
2: Amoy.
0: Amoy.
2: Dari Mario.
0: Dari siapa?
2: Mario.
0: Oh Mario.
2: Iya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya.
2: Iya, terima kasih Mbak Rama.
0: Iya.
2: Selamat malam minggu.
0: Iya.
2: Selamat istirahat. Semoga malam minggunya istimewa.
0: Ihi, asoi.
2: Salam sehat untuk semuanya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Putrajaya ya sudah bergabung bersama Sofi di sini ya. Besok pagi sama rekan Rahma ditunggu ya. Oke, 536386 di belakangnya Abang Putrajaya dari Aceh ya. Halo, selamat malam. Halo,
4: malam,
0: selamat
4: Sofie.
0: Malam. Iya. Terima kasih.
4: Selalu bersamamu lagi, sorry. Always with you.
0: Apa? Always.
4: Always with you.
0: With you.
4: Yes, cool sekali.
0: Okay. Siapa yang nyanyi?
4: Salma.
0: Oke, tunggu ya, saya lihat sebentar. Always Yeti, with
4: Yeti Salma,
0: you
4: Salma.
0: Dari Yeti Salma. Oke, baik, ditunggu lagunya.
4: Dia selalu denganmu, dia bilang.
0: Oh begitu. Oke, baik.
4: Oke, baik.
0: Iya, ditunggu.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih, Tabea. Abang Afe sudah bergabung malam hari ini. Tiga requestan lagu meluncur ya ke ruang dengar Anda. Always with you ya, lagu yang dipopulerkan juga di nyanyikan juga oleh ada Daniel Tony Braxton kalau tidak salah ya, seperti itu. Kemudian ini mau yang dari Yeti Salma seperti itu ya. Yeti kayak nama-namanya kita di Indonesia begitu ya. Saya jadi ingat sama siapa gitu. Oke. Tiga requestan lagu langsung naik ya, langsung hadir ke ruang dengar Anda. Anda mau bergabung sabar, tahan dulu ya. Saat ini pukul 22.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu Stay the Same, kemudian dilanjutkan dengan Mario dengan Amoy dan Always With You, requestan lagu dari Abang Alfie.

0: Oke, pendengar, tiga penelpon lagi, silakan menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Karena saat ini sudah pukul 23, 12 menit waktu Indonesia Timur. Tiga penelpon, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, siap. Kakakku lagunya apa, Kakak Luna?
1: Lagunya... lagu dari Panci Ponda ya. Biar orang kosong juga kita cari lama jadi.
0: Judulnya apa kakak?
1: Judulnya Engkaulah Mutiara.
0: Engkaulah Mutiara. Oke baik, siap, ditunggu ya.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kakakku. Oke, ditunggu lagunya. Iya, selamat malam. Ada kakak Luna Maya sudah bergabung ya, Mutiaraku dari miliknya Panci Ponda. Kandeng lain, dua penelpon lagi menutup kebersamaan kita. Mutiaraku dari Panci Ponda, requestan lagu dari kakak Luna Maya di seputaran Polimak Asri. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, malam. Siapa di mana?
2: Iya, biasa tidur tapi dengar sobat.
0: Sayang. Aduh, minta maaf ini bikin sampai yang setidur bangun ini.
2: Haruslah.
0: Aduh, lagunya lagu apa nih?
2: Terlambat sudah.
0: Ihi, sungguh. Oke, terlambat sudah dari Panbers.
2: Iya.
0: Oke, Bunda sayang. Terima kasih. Oke, lagu-lagu hiburan akan hadir ya. Selepas tiga requestan lagu langsung dihadirkan juga beberapa lagu-lagu hiburan dalam ruang jazz music begitu ya. Jadi Bunda Bunda apa namanya dari seputaran Jembir sana bisa sambil bobo-bobo juga begitu toh, karena kaget bangun jadi dengar lagu nih langsung sambil baring-baring dapat tidur di mana yo, lanjut gas ya. Oke, 536386 di belakangnya Bunda Smeke, ada siapakah yang menutup kebersamaan kita? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Selamat malam. Saya dengar, saya lihat di foto juga. Ih, kakak ini juga ada datang, sungguh.
3: Iya. Saya ikut rambutannya.
0: Ah, itu yang betul toh. Di waktu-waktu begitu tuh datang. Berarti luar biasa. Kakak sayang. Oke, Kakak Nita, lagunya apa nih malam ini? Masih ada satu lagu. Kakak lagu requestan lagu terakhir. Bagaimana?
3: Mancanegara kata
0: pilihan. Terserah mau mancanegara boleh, Indonesia boleh.
3: Oh.
0: Begitu.
3: Judika sudah.
0: Judika?
3: Iya.
0: Judulnya apa? Apa? Aku yang tersakiti cinta karena cinta. Wih, sungguh sih. Memang sip
3: karena ditunggu. Cinta Reri dan kita datang.
0: Sayang, terima kasih banyak sekali.
3: Saya udah tanya juga sama aku Mbak Dea. Masih lagi kesibukan.
0: Iya ada ini apa keluar angkasa. Iya. Aduh. Siap kakak datang. Sayang.
3: Makin
0: cantik. Aduh, kakak di sana juga. Sip. Macam di jalan, Kak.
3: Hah?
0: Ada di jalan, Kak, dekat jalan toh. Sampai bunyi motor sana sini.
3: Rumah di pinggir jalan.
0: Pinggir jalan jadi yo tuh lagi, sip. Ditunggu lagunya kakak sayang ya.
3: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ada kakak Nita yang sudah bergabung ya malam hari ini. Jadi saya tuh cek and recheck ada ikut kegiatan tapi foto toh terus masuk dan apa jadi toh lihat seperti itu. Aduh terikut peresmian ini. Tapi luar biasa tamu ya bos-bos RRI lah dari pusat. Kemudian lihat fans, foto situ, ini dan ini, luar biasa. Terima kasih, apresiasi untuk seluruh fans yang mengambil bagian datang seperti itu, tapi juga ada yang tidak sempat datang tapi berpartisipasi lewat dukungan doa, moral ataukah dana dan sebagainya. Terima kasih banyak pastinya ya, sehingga bisa hadir dengan menu yang dihadirkan juga spesial pokoknya ya. Oke, dan saya tutup ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita jumpa ya di lain kesempatan dengan tiga requestan lagu yang sudah direquest oleh Kakak Lunda Maya, kemudian Bunda Asmeke, dan ditutup dengan Kakak Nita dari seputaran Sentani. Oke, saya pamit dalam ajang Ruang Rindu. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati Anda semua, terhibur, selamat menikmati malam minggu dengan keluarga tercinta, orang-orang terkasih Anda. Bye-bye.

Ya, baik pendengar, pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk Anda semua yang sudah bergabung dalam ruang rindu, tapi juga Anda yang mendengarkan saja di rumah untuk saat ini. Selamat malam kembali, selamat beristirahat tentunya untuk Anda semua di malam hari ini. Dicek dulu kondisi rumah Anda, colokan-colokan listrik, kemudian juga kompor ya, diperhatikan. Yang tadi mungkin sempat ini lagi duduk santai sambil dengar radio, tapi kok rasanya lapar gitu ya, ingin makan lagi. Jadi sudah cari ada mie instan di situ mungkin, atau yang panasin air dan sebagainya, supaya tidak lupa kembali diingatkan ya, dicek kembali kompor dan lain sebagainya. Kemudian anggota keluarga di rumah, ada yang belum pulang kah? Oke, jadi yang belum pulang bisa ditelepon di WA, sudah malam, sudah larut malam sekali. Jadi yang di luar rumah juga, ingat ya, karena keluarga, mau tutup pintu, mau tidur kah, jaga-jaga, nanti belum ada, masih ada yang belum pulang, seperti itu ya. Oke, alangkah baiknya sudah jam segini, sudah jam 23.49 menit waktu Indonesia Timur, jadi baiknya sudah harus ada di dalam rumah ya, agar tidak ada yang menunggu-nunggu, tidak ada yang mencari-cari juga, seperti itu ya. Kalau muda-mudi tentunya kita tidak ikut-ikut rame ya, tidak ikut-ikut rame untuk hal-hal yang buat capek juga ya, nanti istirahat tidak bagus, besok begini sudah mengantuk lagi karena tidur larut malam, seperti itu. Dan khusus untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, esok hari Minggu, hari beristirahat, hari pergi beribadah di gereja, jadi yang pasti malam hari seperti ini sudah dipersiapkan secara baik. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, pendeta, para syamas, kemudian penatua, rayon mana yang piket besok hari, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, kantoria, kemudian juga pemain musik, multimedia ya, kostor, pegawai kantor keseluruhan semuanya yang mendukung pelayanan untuk esok hari ya, ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati, istirahat yang nyaman agar esok bisa bersemangat untuk pergi beribadah tetapi juga melakukan pelayanan Anda. Oke, pendengar, 10 menit ke depan ya, kita jelang tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Alda Risma, lagu yang dipopulerkan, katanya aku tak biasa bila tidur, bila semua-semua tanpa dirimu. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua dan terhibur. Kita jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia.

Selamat malam pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.